Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh.

0: pinter. Hore, aku jadi pinternya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sada dua tolu, Batak do diau, Salele ngau mangolu, Bataki do boanoku.
3: Main musik nih. Sada dua tolu.
2: Sada

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, edisi hari ini akhir pekan atau weekend di 6 Juni 2026. Ya, pokoknya selamat menikmati akhir pekan lah ya. Untuk ganti-ganti, menikmati akhir pekan bersama keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Karena kan jarang ya kita bisa mendapatkan setiap minggu bisa akhir pekan gitu ya. Mungkin sesekali iya ganti-ganti ya. Tapi kalau misalnya memang sudah mendapatkannya ya sudahlah ya, kita manfaatkan saja gitu ya. Ya, ganti-ganti, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan ganti-ganti di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini. Di mana dalam hal ini Kementerian Perindustrian atau Kemenperin ganti-ganti terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah atau IKM. Upaya ini dilakukan melalui perpanjangan perjanjian kerjasama layanan industri di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Iya, di mana kerjasama ini melibatkan Balai Besar Standarisasi dan juga Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral Logam dan Maritim atau BBSPJIHPPM, ganti-ganti ya, PMM, ganti-ganti ya, Kementerian, dan selain itu juga Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pinrang. Ya, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa sektor industri harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dan manfaat tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan juga penguatan daya saing. Ya, dan untuk lebih jelasnya ganti-ganti bisa membaca informasi ini di mana Kemenperin perkuat layanan standarisasi dorong IKM naik kelas di halaman resmi kami di rri.co.id Jakarta.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ganti-ganti di 46 menit dari jam 7 pagi, masih di Halo Jambi dan masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian, ada juga Bang Ito. Ganti-ganti ya, semangat pagi buat semuanya walaupun tidak ada kegiatan berburu waktu, ganti-ganti karena memang akhir pekan ya. Terus juga anak-anak mungkin sudah ada yang, oh belum ya, tapi ada yang udah mulai ujian ya. Untuk yang Senin besok mungkin baru melaksanakan ujian, mungkin hari ini sama besok bisa dimanfaatkan waktunya untuk belajar lagi gitu ya. Untuk ya paling tidak melihat lagi, menghafal ataupun ya belajarlah biar besok pas hari Senin ujiannya mudah-mudahan pertanyaan bisa dijawab, ganti-ganti ya. Jadi mungkin hari Minggu atau Sabtu Minggu ini bisa dimanfaatkan waktunya, mungkin tidak kemana-mana tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kenaikan kelas ya. Akhirnya terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Untuk ganti-ganti yang lain juga yang mungkin saat ini lagi dalam perjalanan menuju ke luar kota, ganti-ganti hati-hati di jalan ya. Iya, dan masih banyak informasi lain, dan mungkin ganti-ganti pernah melihat lewat media sosial di TikTok ataupun Instagram, ada di sebuah kebun binatang ganti-ganti seekor monyet yang diberi nama Pans ya, yang ada di Jepang seperti itu. Dia selalu membawa boneka pemberian dari pengasuhnya ganti-ganti sebagai pengganti dari ibunya gitu ya. Nah, dari hal tersebut ganti-ganti ada dua orang warga negara Amerika Serikat yang masing-masing didenda sebesar 300 ribu yen atau sekitar 34 juta rupiah ganti-ganti oleh pengadilan Jepang setelah terbukti memasuki area kandang binatang di dekat Tokyo tersebut ganti-ganti ya. Dan keduanya masuk ke area terlarang di Ichikawa City Zoo yang tengah menjadi sorotan publik karena ada seekor monyet Jepang ganti-ganti ya, yang namanya memang cukup viral, yakni Pans ganti-ganti ya. Namanya Pan, terus viral di beberapa waktu lalu di media sosial. Dan menurut kantor kerja Kejaksaan Distrik Chiba ganti-ganti, kedua pria tersebut dijatuhi denda melalui prosedur ringkas atas tuduhan mengganggu operasional kebun binatang tanpa melalui persidangan formal, dan denda tersebut telah dibayarkan oleh keduanya. Ya, dan kejadian ini terjadi di tanggal 17 Mei lalu ganti-ganti, ketika keduanya itu diduga bersekongkol memanjat pagar dan memasuki area habitat monyet. Salah satu pelaku bahkan dilaporkan mengenakan kostum karakter, sementara rekannya merekam aksi tersebut dari luar kandang ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti monyet makaka Jepang yang bernama Pans itu menjadi viral setelah terekam memeluk boneka orang utan ganti-ganti ya, yang diberikan oleh pengelola atau pengasuh kebun binatang. Dan tentunya perilaku unik ini membuat popularitasnya meningkat di media sosial dan menarik lebih banyak pengunjung ke lokasi tersebut. Ya pastilah ya, sudah tahu ya bentuknya, bentuk dari monyetnya Pans dan boneka beruangnya ganti-ganti ya. Boneka yang diberikan oleh penjaganya sebagai pengganti induk dari monyet makaka itu sendiri ganti-ganti ya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa ajang olahraga renang 12 tahun ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Juni 2026 di perairan Pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bay, Bali. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa acara kejuaraan renang di perairan terbuka itu akan menghadirkan atlet-atlet terbaik dari 17 negara. Beliau mengatakan bahwa event ini juga menjadi platform sport tourism yang sejalan dengan program unggulan Kementerian Pariwisata tahun 2026, yakni pariwisata berkualitas. Ajang 20 ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 mencakup kejuaraan utama bagi para atlet profesional serta stream OWS series bagi perenang pemula, anggota komunitas olahraga, dan anggota masyarakat umum. Ketua Pelaksana 12 ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 dan Streaming OWSS Series 2026, Kiki Tahir mengatakan bahwa penyelenggaraan kejuaraan renang itu akan berdampak positif terhadap usaha wisata olahraga. Sementara itu, Ketua Pelaksana 12 ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 dan Streaming OWSS Series 2026 bahwa penyelenggaraan kejuaraan renang itu akan berdampak positif terhadap usaha wisata olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Asia diharapkan dapat menarik kunjungan lebih banyak wisatawan, memperpanjang masa tinggal wisatawan, serta mendorong peningkatan usaha akomodasi, transportasi, dan kuliner. Menteri Pariwisata berharap pelaksanaan kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia di Bali dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara kegiatan untuk mengadakannya di daerah tujuan wisata lainnya, seperti di Lombok, Belitung, dan Labuan Bajo. Wisata olahraga dinilai berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Dan menurut data UN Tourism, belanja wisata olahraga mencapai sekitar 10% dari total belanja wisata global pada tahun 2023 dan angka itu diproyeksi naik menjadi 17,5% pada periode 2023-2030. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar hari ke selanjutnya.

0: 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Udah jam berapa ini?
1: Mau rinti ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini ya. Di 30 menit berlalu dari jam 8 pagi, ganti-ganti ya. Ya, di mana Kementerian Pariwisata menyampaikan pentingnya bekal pengetahuan dan persiapan bagi wisatawan yang hendak mendaki gunung, ganti-ganti ya, terutama gunung berapi aktif. Iya, di mana Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa wisatawan maupun pendaki sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu status gunung api yang hendak dituju sebelum melakukan pendakian. Status aktivitas gunung berapi bisa dicek melalui aplikasi Mahma Indonesia ganti-ganti yang dikembangkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Kalau misalnya status aktivitas gunung api dinyatakan tidak aman untuk kegiatan pendakian, maka wisatawan atau pendaki diminta mengurungkan niat untuk mendaki gunung. Dan jika kondisi gunung masih memungkinkan untuk kegiatan pendakian, maka wisatawan dan pendaki dianjurkan mematuhi ketentuan mengenai batas zona aman dan zona berbahaya di sekitar gunung berapi. Ya, Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya pendaki dan wisatawan yang hendak naik gunung menyiapkan kondisi fisik dan perbekalan yang dibutuhkan untuk mendaki. Selain menyiapkan tas dan sepatu yang sesuai, pendaki dan wisatawan disarankan membawa masker respirator untuk menghadapi kemungkinan munculnya semburan gas beracun atau abu vulkanik saat mendaki. Iya, Kementerian Pariwisata meminta para pendaki dan juga wisatawan mematuhi aturan dan tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh PVMBG maupun pengelola kawasan pendakian. Kementerian juga meminta wisatawan dan pendaki mendengarkan dan mentaati instruktur petugas di lapangan, tidak memaksakan kehendak untuk mencapai puncak atau kawah gunung jika kondisi tidak memungkinkan. Dan terakhir ganti-ganti, di samping itu Kementerian Pariwisata mengingatkan wisatawan yang hendak mendaki gunung untuk menghormati dan menjaga alam.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk. Nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Uf, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan kita akan sampaikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari prakirawan BMKG. Untuk edisi sehari ini, hari Sabtu di 6 Juni 2026, ganti-ganti di pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Sementara siang hingga ke sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Suhu udara untuk hari ini di 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 65 hingga 95%. Arah angin akan menuju dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 4 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 20 titik panas yang tersebar di wilayah Bungo 1 titik panas, Merangin 2 titik panas, Sarolangun ada 7 titik panas, Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Batanghari 4 titik panas, dan Muaro Jambi 1 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbaharui hari ini 6 Juni 2026 pukul 8 lebih 45 menit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
2: Oh, cari bebek yang pertama, yang kedua runtah.
3: Ayo, yang telepon.
2: Lu langkah dulu aja ya, Tan ya. Ntar.

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu, mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederatari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

99,2 FM program 4 Suara Budaya Nusantara. Kanti-kanti komunitas horor asal Jepang. Anya Obake membuat tantangan ya untuk tinggal di kamar berhantu di Bekasi, Jawa Barat. Ya, tantangan uji nyali ini akan dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Selama mengikuti tantangan tersebut, peserta akan menempati kamar yang disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Pada jam yang telah ditentukan, peserta juga diharuskan membakar dupa yang telah disiapkan. Pendaftaran dibuka melalui alamat email dan ditutup pada 7 Juni 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Yang perlu diketahui dari tantangan ini adalah berbahaya dan tanpa asuransi. Artinya, jika peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Tantangan ini telah diadakan di Jepang dengan 51% peserta menyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan nyata roh halus jahat. Lowongan pekerjaan yang tidak biasa ini tentunya menarik perhatian warga net dan menjadi bahan diskusi panjang di X. Dan ada juga peringatan dari warganet untuk tidak tergiur ya dengan tawaran kerja organisasi tersebut. Menurutnya sudah ada laporan bahwa mereka menipu. Dan kanti-kanti diingatkan juga warganet lain untuk tidak mudah percaya dengan penawaran dari organisasi tersebut. Hal itu disampaikan usai Anya membuka lowongan kerja paruh waktu untuk uji coba menginap di rumah angker yang ada di Indonesia tersebut. Dan kembali satu single miliknya Ipang, Baaya Lai Babako Tido.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

Ya, ganti-ganti hari ini hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026. Lalu ada apa dengan tanggal 6 Juni? Oke. Tanggal 6 Juni ini menjadi hari yang tentunya diperingati melalui sejumlah momentum penting ya. Peringatan tersebut mencakup sejarah nasional hingga isu lingkungan dan kebudayaan dunia. Salah satu peringatan yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah hari lahir Bung Karno ya. Selain itu, terdapat sejumlah peringatan internasional yang juga jatuh pada tanggal tersebut ya. Ada sejumlah peringatan yang diperingati pada 6 Juni. Yang pertama, ya, tanggal 6 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Tokoh proklamator tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Diharjo dari pasangan Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Namanya kemudian diubah menjadi Soekarno ketika masih berusia muda. Peran Soekarno sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan bangsa. Puncaknya terjadi saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peringatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian bulan Bung Karno sepanjang Juni. Rangkaian tersebut mencakup hari lahir Pancasila dan hari wafat Bung Karno itu sendiri.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

99,2 FM Programa 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Dan Kanti-Kanti, tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Hama Sedunia atau World Pest Day. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pengendalian hama secara profesional. Pengendalian hama dinilai penting untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga ketahanan pangan. Selain itu, langkah tersebut berperan menjaga lingkungan serta berbagai aset masyarakat. Hari Hama Sedunia pertama kali diperingati pada 6 Juni 2017. Peringatan ini diinisiasi sejumlah organisasi pengendalian hama dari berbagai negara. Dan tanggal 6 Juni juga merupakan Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Roof Day. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan. Konsep atap hijau memanfaatkan vegetasi untuk menutupi sebagian atau seluruh permukaan atap bangunan. Cara tersebut dinilai membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan polusi udara. Peringatan ini diinisiasi Chris Bridgman and Dusty Gage sebagai pemerhati lingkungan perkotaan. Keduanya mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan melalui ruang hijau.

Ya, ganti-ganti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 6 Juni sebagai Hari Bahasa Rusia atau UN Russian Language Day. Peringatan tersebut bertepatan dengan hari kelahiran penyair Rusia Alexander Pushkin. Hari Bahasa Rusia menjadi bagian dari upaya mendorong keberagaman budaya dan bahasa dunia. Program tersebut memastikan penggunaan 6 bahasa resmi PBB berjalan secara setara. Bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan saat ini bahasa tersebut digunakan oleh lebih dari 170 juta penutur di berbagai negara.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! The magic, it's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika

Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Brasil!
2: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat tropi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

Yuk, ganti satu informasi untuk ganti-ganti siang hari ini. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara membongkar peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk vape. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita ratusan cartridge vape siap edar dengan nilai mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tersangka berinisial Fis pada tanggal 2 Juni 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan vape yang mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidate. Dari tangan tersangka kedua, polisi juga menemukan puluhan cartridge vape etomidate. Pengembangan berlanjut hingga ke sebuah apartemen di Jakarta Barat yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan total 276 cartridge vape etomidate yang siap dipasarkan. Seluruh barang bukti yang disita ditaksir bernilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku tidak hanya mengedarkan vape etomidate di tempat hiburan malam, tetapi juga menjualnya secara daring melalui media komunikasi dan jasa pengiriman. Polisi mengungkap para pelaku telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Sementara itu, sumber pasokan vape etomidate masih dalam proses pendalaman dan pengembangan.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Berjiwa besar atau lapang dada merupakan sikap teladan dari para pahlawan yang harus diwariskan kepada anak-anak penerus bangsa. Sikap pahlawan yang satu ini menonjolkan sifat kejujuran, keberanian, dan perjuangan. Sikap dari para kesatria ini biasanya terwujud dalam sikap yang mau mengoreksi kesalahan sendiri dan tidak pernah putus asa. Selalu bersedia meminta maaf dan memaafkan dari segala bentuk kesalahan yang ada di lingkungan sosial. Dan selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Permainan tradisional gasing yang sudah ada sejak ratusan tahun silam di Indonesia. Bukan sembarangan permainan anak-anak. Perputaran gasing ini memiliki makna filosofis hidup yang cukup tinggi. Gasing yang mampu berputar lama memiliki sifat keseimbangan di semua sisi. Seperti manusia, jika dapat menjaga keseimbangan hidupnya, maka harapan hidupnya juga akan jauh lebih baik.

0: Ya, ganti-ganti selanjutnya di formasi 13 sampai dengan formasi 14 untuk program budaya belajar Sumba dengan tema hari ini merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda, peran dan visi misi putra-putri kebudayaan, menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital. Dan untuk kali ini bersama rekan Yohan dari RRI Pro 4 Palembang. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Anda ikuti di acara siaran budaya belajar.

Laporan ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar setiap Perompar RR Palembang dan seluruh pendengar yang tergabung dalam network Baja Sumba di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat. Nah, senang sekali Cik Iwan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba, yang mana ini menjadi ruang inspiratif nih untuk menghadirkan perspektif tentang kekayaan budaya bangsa, khususnya budaya di Sumatera Selatan. Mendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, tantangan dalam menjaga identitas budaya semakin besar. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang luas bagi generasi muda untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda, peran dan visi misi putra-putri kebudayaan, menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital. Telah hadir bersama kita

0: sumber muda, inspiratif yang aktif dalam dunia kebudayaan Sumatera Selatan nih. Ada Humaya Esos selaku tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel. Terus ada juga Keisha Oktaviona, ikon putri kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Dan Olivia Devina, AMD, tim sekretaris pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel nih. Selamat datang.
1: Halo, halo.
0: Iya. Terima kasih ya sudah berkenan hadir nih di studio kita hari ini. PPKI ini baru kan ya?
1: Iya, baru banget, Kak.
0: Baru mau apa istilahnya? Baru merintis ya?
1: Iya.
0: Baru mau merintis ya. Gitu. Ya, baru open recruitment juga aku lihat-lihat, tapi nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi nih. PPKI ini apa sih sebenarnya? Nanti juga dulur kalau yang mau berinteraksi langsung ke kita boleh di 0711351165 atau bisa juga lewat WA di 0897788884 ya. Karena ini disiarkan juga di 5 provinsi nih. Jadi di Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sulawesi lihat di Bangka. Jadi ini satu korwil kita siaran. Jadi buat dulur dari yang lagi dengar kita mau telepon boleh lagi ya. Aku ulangin di 0711351656. Kode wilayahnya 0711 ya, dulur ya. Mungkin kita kenalan dulu kali. Tadi kan aku sebutin namanya, tapi mungkin yang nonton YouTube, aduh siapa nih? Yang mana nih ya? Boleh dong dari yang depan.
1: Boleh dari aku dulu. Kenalin, aku Humaya. Aku di sini sebagai tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumatera Selatan.
0: Iya. Selanjutnya,
2: halo semuanya, halo sahabat budaya. Perkenalkan saya Keisha Oktaviona, saya sebagai ikon dari putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Lanjut dong, geser.
3: Halo semuanya, sobat RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Olivia Devina dan aku di sini sebagai tim sekretaris pelaksana putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Oke, itu ya teman-teman dulur yang kalau misalnya mau nonton kita bisa di YouTube kita @pro4rripalembang. Kita juga lagi live streaming. Tapi kalau misalnya mau denger aja nggak apa-apa. Atau mau gabung-gabung boleh deh ke WA ya. Nanti aku tanya ini sama cewek-cewek cantik depan aku gitu. Iya. Tapi kita langsung masuk aja nih ya. Perkenalan dan latar belakang dari PPK ini. Ini boleh dong diceritain putra-putri kebudayaan Indonesia dan wilayah Sumsel ini gimana? Ini kan baru ya, baru mau buka nih. Ini awalnya gimana sih kok bisa mau buka baru lagi? Padahal kan kita pageant di Palembang juga cukup
1: udah banyak
0: kan
1: ya. Iya, betul banget. Nah,
0: boleh dong ceritain.
3: Oke, jadi untuk PPKI Sumsel ini kan Kak pertama kali diadakan tahun ini. Karena sebenarnya udah ada di ajang nasional, yaitu dengan title-nya itu Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Dan itu kalau nggak salah udah dimulai dari tahun 2018 atau 2020-an gitu Kak. Nah jadi sebenarnya udah ada planning nih untuk di Sumsel tuh mau adain pemilihan Putra Putri Kebudayaan ini dari tahun 2025. Ialah sebagai regional directornya yaitu ada Kakanda Muhammad Gaga Putra yang sebenarnya hari ini berhalangan hadir ya Kak ya, sebenarnya beliau hadir di sini tapi menggantikan kita di sini. Jadi putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini yang pada akhirnya pada tahun inilah dilaksanakan akhirnya untuk mengadakan pemilihannya gitu sih Kak.
0: Ya, dari ini awalnya kalau untuk nasional udah dari tahun 2018.
3: Iya, betul.
0: Tapi kalau untuk yang regional di Sumsel ya, ini baru tahun ini kita operasinya. Gitu. Tujuan utama yang diselenggarakan PPK ini apa sih sebenarnya? Ada tujuan khusus kah gitu?
3: Sebenarnya untuk tujuannya itu kita sama dengan tujuan di ajang nasional ya Kak ya. Untuk putra-putri kebudayaan ini sendiri kan kita sebagai generasi muda nih Kak ya, sebagai penerus bangsa, kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan identitas budaya kita. Jadi apalagi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Iya betul. Walaupun juga pasti udah banyak banget nih komunitas budaya yang udah mulai duluan bergerak untuk menjaga dan melestarikan budaya. Dan jadi di sini kita perannya sebagai putra-putri kebudayaan juga mungkin akan kita kolaboratif ya Kak ya, sama komunitas-komunitas budaya lainnya untuk tetap terus kita jaga warisan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan.
0: Oke, jadi karena memang sudah banyak, tapi kita tetap nih butuh generasi muda ya,
3: betul buat banget, untuk
0: dilibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya ini.
3: Iya.
0: Terutama ya khususnya kalau karena ini pemilihan di Sumsel, berarti budaya yang pelestarian budaya Sumsel
3: kita ya.
0: Tapi kalau boleh tahu nih range umur yang boleh daftar PPK ini dari berapa sih?
3: Dari umur 14 tahun sampai 22 tahun, Kak.
0: 14 sampai 22
3: iya,
0: tahun.
3: Betul.
0: Itu ada kategori ya, Kak? Ada yang misalnya kayak remaja, dewasa gitu atau sama nih?
3: Sama semua. Untuk tahun ini sama semua.
0: Sama semua ya. Enggak ada kategori gitu ya.
3: Enggak ada, tapi rencananya kalau untuk di ajang nasional, Kak, dia udah ada kategori remaja dan cilik. Untuk di Indonesia untuk tahun ini, tapi insya Allah nanti Sumatera Selatan tahun depan akan mengirimkan untuk kategori cilik dan remaja. Tapi untuk tahun ini seluruhnya sama dulu Kak.
0: Sama, jadi dianggap sama, gelarnya sama lah ya. Gak ada yang kayak saya cilik terus remaja terus dewasa gitu. Untuk tahun 2020 ini kita mungkin sekalian juga apa percobaan dulu kali ya. Kan tahun pertama kan ya. Tapi aku penasaran nih, ini kan tahun pertama, tapi Keisha dinobatkan sebagai ikon putri kebudayaan Sumsel 2026. Ini kok bisa nih? Apa nih sejarahnya? Gimana ceritanya?
2: Sebenarnya aku emang udah dari beberapa tahun yang lalu udah aktif di dunia pageant. Nah, saat Bapak RD kita ditunjuk oleh nasional untuk memegang lisensi yang di Sumatera Selatan, walau Bapak RD kita ini memang sudah terbiasa di dunia pageant, namun dia juga membutuhkan beberapa bantuan seperti itu. Terus aku juga direkomendasikan langsung oleh salah satu RD di Sumatera Selatan ini juga untuk menjadi ikonnya. Dan kebetulan Bapak Gegap ini juga senior aku di salah satu pageant juga gitu. Jadi kita kok sempat komunikasi, Bapak RD menanyakan planning apa yang akan saya lakukan untuk di tahun ini, dan langsung ditawarkan untuk menjadi ikonnya gitu.
0: Oh, dari regional directornya langsung ditawarin ke Keisha langsung ya?
2: Iya betul.
0: Karena sebelumnya memang Keisha udah aktif juga kan?
2: Iya betul sekali.
0: Udah ya malang melintang nih kalian.
1: Bisa melihat potensinya Keisha.
0: Potensinya.
1: Iya.
0: Jadi langsung ditawarin jadi ikon putri kebudayaan Sumsel dari belakang ini. Tapi ini secara simbolis ini ikon ini apakah sama dengan putrinya atau cuma kayak sebagai apa ya? Kalau awal ini sebagai pemanis penarik biar banyak gabung tuh.
2: Kalau untuk ikonnya itu sebenarnya hanya wajahnya saja untuk sementara gitu, untuk pemanisnya yang seperti kata kakak tadi. Kalau untuk putra putrinya baru di tahun ini, makanya kita mencari
1: melaksanakan pemilihannya langsung.
0: Jadi kayak kalau misalnya ada majalah tuh Keisha ini di sampulnya gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi tapi kenapa sih Keisha mau ke Olpas apa ditawarin ini? Kenapa?
2: Karena aku juga sebenarnya planning aku di tahun ini tuh memang ingin terjun lagi Kak ke dunia pageant. Nah, kebetulan saat ditawarkan aku juga ngelihat aku tuh bisa berkembang di sini sekaligus belajar, apalagi aku udah kenal sama beberapa panitia-panitia di sini. Jadi aku lebih leluasa gitu untuk belajar, mengetahui, terus juga aku tuh cukup tertarik dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan di Sumatera Selatan ini menurut aku benar-benar sangat indah ya Kak, apalagi kita ada songketnya, banyak beragam tarinya, dan aku juga tipe orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar gitu.
0: Oke, menarik ya. Keisha ternyata emang udah tertarik dan kebetulan ada kesempatan nih ditawarin dari regional directornya langsung, ya udah ambil. Tapi tadi kan Olivia udah, Keisha udah, aku mau tanya ke Humaya nih. Okay, aku manggilnya apa nih? Ayah atau gimana?
1: Umay kalau teman-teman manggilnya.
0: Iya. Biar akrab ya, aku sok akrab kan.
1: Iya. Enggak apa-apa, Kak.
0: Kalau Umay nih, Umay kan sebagai bagian dari tim pelaksana pemilihan ya. Itu kriteria seperti apa sih yang dicari di putra-putri kebudayaan ini?
1: Kalau aku kemarin mungkin lagi-lagi ke RD-nya melihat potensi dari diri aku. Dan aku memang seseorang yang berkecimpung di dunia budaya, Kak. Aku seorang penari, aku juga wedding organizer yang wedding di Palembang ini kan khususnya budayanya itu selalu kepake gitu kan, iya, untuk di pernikahan. Jadi melihat potensi aku ditawarkan, lagi-lagi yeah. ditawarkan sama kayak Keisha, dan aku minat untuk bergabung.
0: Iya. Yeah. Tapi kamu masuk sebagai tim pelaksana pemilihan ya?
1: Mm-mm, betul.
0: Nah, itu termasuk kamu yang mengkurasi peserta juga kah?
1: Iya, betul. Kayaknya aku nanti akan terjun untuk membantu koreografinya mereka langsung, Kak, nanti kayaknya gitu.
0: Kamu ke koreografinya ya?
1: Yeah.
0: Tapi kalau nanti yang kayak misalnya pemilihan siapa nih yang bakal masuk lolos administrasi itu, kamu juga kah nanti?
1: Iya, aku akan ikut dilibatkan.
0: Dilibatkan ya, juga ya?
1: Ikut dilibatkan, Kak.
0: Kalau boleh tahu nih, spill dikit dong. Siapa tahu nih ada yang denger ya, teman-teman kita, dulur kita. Apa yang dicari sama putra putri kebudayaan Indonesia? Siapa tahu mereka udah dapat contekan sekarang, menang tuh nanti.
1: Ya, yang pasti kita mencari seseorang yang akan paham budaya, yang mau punya minat besar untuk mengembangkan budaya lebih dalam lagi. Dan karena kita mencari banget yang kayak orang gak mau stuck di situ-situ aja, Kak. Ya. Kita butuh sama-sama berkembang, sama-sama mau mengembangkan budaya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang anak muda itu, Gen Z itu kayak kurang banget minatin budaya ya, Kak ya. Jadi kita mencari orang yang untuk mengajak teman-temannya nih, siapa aja yang mau, siapa aja yang bisa untuk mengembangkan lagi budaya. Dan yang paling tinggi nilai budayanya sih, Kak. Yang akan kita nilai yang pastinya ya.
0: Yang pasti nilai utamanya seberapa paham kamu tentang budaya. Di Sumsel ini, apalagi di jaman sekarang nih, Gen Z nih, rata-rata Gen Z kan yang ikut ya. Mereka tuh kan udah di era digital seperti sekarang, itu main medsosnya kenceng.
1: Iya, betul banget.
0: Kita bisa ngomong mereka kenceng banget. Kayak even makan pun kadang nge-vlog ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin dengan cara seperti itu mereka juga bisa bantu nih meng-influence anak muda lainnya, generasi muda lainnya buat oh, budaya itu gak se-membosankan itu.
1: Iya, betul banget.
0: Okay. Tapi aku mau tanya lagi nih, menurut kalian, ini pendapat pribadi, gak tergantung apa-apa, ini pendapat pribadi masing-masing. Kondisi pelestarian budaya Sumsel saat ini di kalangan generasi muda, terutama di Gen Z, itu gimana sih menurut kalian? Siapa yang mau dicap duluan?
2: Mungkin aku ya.
0: Okay, Keisha dulu.
2: Menurut aku sebagai Gen Z ya, Kak, sesama Gen Z, menurut aku banyak rata-rata dari Gen Z ini yang sesama menganggap budaya itu hal yang kuno gitu, Kak. Banyak mereka menganggap budaya tuh adalah hal yang udah ketinggalan zaman gitu. Nah, makanya aku tuh seneng banget diadakannya putra-putri kebudayaan ini di Sumatera Selatan. Jadi karena apalagi kita udah beriringan dengan di era digitalisasi ya, Kak. Jadi kita gak mau menjadikan digital ini sebagai ancaman, tapi adalah
1: alat baru,
2: iya
1: ya?
2: Menjadi alat untuk kita mengembangkannya gitu, memperkenalkannya.
0: Iya. Apalagi media sosial sekarang kayak lebih masif ya buat ngepromosiin gitu.
1: Kalau dari sudut pandang aku ya, Kak, karena aku orang yang berkecimpung di budaya, malah cukup banyak Gen Z yang melestarikan budaya. Tetapi mungkin mereka tuh nggak dilihat karena ya tidak ada wadah tadi. Maka dari itu kami menyiapkan wadah untuk Gen Z mengembangkan budayanya, menunjukkan bahwa mereka itu juga punya minat yang besar loh untuk budaya gitu.
0: Jadi PPKI sebagai wadahnya nih ya, buat mereka mengekspresikan gitu.
1: Yes.
0: Apa sih yang kalian anggap kayak kuno itu ternyata bisa dikemas
1: betul sekali.
0: Bisa dikemas menarik gitu. Tapi kan ini kan kita di era digital nih, kita ngomongin aja banyak sekarang anak muda ke influence budaya-budaya luar.
1: Iya, betul banget.
0: Aku aja nih jujur, aku nge-K-pop nih, ngortis aku.
1: Iya, K-popers.
0: Iya, ngortis. Dede-dede gemes gitu kan. Nah, kayak aku kan, aku juga kadang, walaupun aku siaran ngomongin budaya terus saban hari, tapi kadang aku juga beberapa miss sama budaya-budaya yang ada di, khususnya di daerah Palembang dan Sumsel ini ya. Kalau PPKI sendiri, adakah nanti cara kalian untuk memanfaatkan PPKI ini sebagai platformnya? Apakah misalnya, oh diwajibin nih, setiap peserta harus bikin video video tentang budaya di Sumsel gitu nanti, untuk persyaratannya nanti.
3: Oke, kalau untuk pesertanya itu nanti, kita memang akan ada rencana untuk seperti video challenge nih, Kak, untuk pesertanya. Mereka membuat tentang video kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mereka tuh harus menyampaikan penjelasan bagaimana budaya yang ada di Sumatera Selatan itu sih, Kak. Jadi kami bukan hanya sekedar memilih orang-orang yang
0: grouping aja ya.
3: Karena kan banyak sekali orang yang bilang, ih kamu nggak usah deh ikut pageant, karena banyak yang bilang ikut pageant itu dilihat hanya looknya aja. Padahal kami tuh memang menilai dari keseluruhannya ya.
1: Pengetahuannya juga.
3: Iya betul, pengetahuan tentang kebudayaannya terutama kak, terus juga attitude mereka gitu kan, sikap mereka keseharian itu sih kak.
0: Oke, jadi itu ya. Tapi nanti kan bakal ada challenge-nya juga ya.
3: Iya betul.
0: Itu apakah setelah administrasi atau sebelumnya, atau ini memang salah satu syarat administrasinya buat daftar gitu, rencananya?
3: Untuk video challenge setelah administrasi kak.
0: Setelah administrasi
3: iya,
0: ya.
3: Namun karena belum diumumin nih ke peserta, jadi kami akan ada pemilihan tes dulu nih kak, audisi. Dan setelah itu nanti baru ada pengumuman untuk pembuatan video challenge nih kak.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman dulur ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih ya. Siapa tahu kita cek-cek YouTube juga, siapa tahu ada yang nanya, atau kita cek di WA ada yang nanya nggak nih ya. Oke, teman-teman dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi nih tanya-tanya sama tim dari PPKI Sumsel ini ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Lapa-lapan kemampuan perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan. Dan dari tim putra-putri kebudayaan Indonesia ada Umay, ada Keisha, dan ada Olivia nih. Kita masih bakal tanya-tanya lagi. Obrolan kita tadi masih kentang ya, tanggung gitu. Tapi kita langsung aja nih, ini kan peran ya, peran putra-putri. Aku mau langsung tanya aja nih, apa sih visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan nih? Karena ini kan masih perdana, tapi kan pasti kita punya tujuan jangka panjang dong. Apa tuh? Yeah.
2: Kalau kita untuk sekarang ini lebih berfokus ke untuk menghidupkan, mengenalkan budaya, Kak. Untuk semua kalangan ya, tapi terutama untuk Gen Z. Kita lebih berfokus untuk pelestarian budaya itu sendiri. Dengan cara apa? Mungkin kita akan banyak gunain platform digital sekarang, banyak melakukan edukasi. Mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa kayak orang-orang yang berkecimpung di dunia budaya gitu sih, Kak. Mungkin kurang lebih gambarannya ya.
1: Ya, jadi untuk kedepannya nanti bakal ada collab-collab lainnya
2: akan
1: ya.
2: Ada.
1: Sama
2: banyak edukasi.
1: Edukasinya influencer juga mungkin sama tokoh-tokoh budaya juga.
2: Iya, betul. Ya.
1: Keren. Tapi ini kan kita masih baru juga nih ya.
2: Yeah.
1: Program-program apa sih yang sedang atau akan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran budaya di kalangan generasi muda? Tapi kita tahan dulu, ada yang mau nelfon nih, mungkin mau tanya-tanya ya.
2: Yeah.
1: Angkat dulu teleponnya. Halo. Perompat, selamat siang. Halo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Edo Lampung.
1: Oke, dengan Cek Edo di Lampung. Ada yang mau tanyakan Cek Edo ke teman-teman kita nih?
3: Apa temanya nih, Cek?
1: Temanya merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda.
3: Kecil banget, Cek, kecil-kecil. Bentar, kecil suaranya.
1: Coba.
3: Apa, Cek?
1: Ya. Merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda. Peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya di era digital.
3: Ya sudah, saya nanya ya.
1: Boleh.
3: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Ih, suara kakaknya lembut-lembut dan
1: cantik. Cantik dong, lihat di YouTube dong, cantik bener, gak bohong.
3: Oh gitu ya, saya mau nanya Cika, gimana cara kakak mengajak anak muda untuk biar tetap melestarikan, soalnya kan anak-anak sekarang ini kan susah ya kak ya, taunya gadget sekarang nih, jadi gimana cara kakak mengajak anak-anak muda ini biar semangat itu kak sebagai tema ini gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu aja Cek Edo yang mau tanyakan.
3: Itu satu
1: ya.
3: Dan kedua, budaya apa sih kak yang di Sumatera Selatan yang paling menonjol dan yang ada ikonnya gitu. Dah, begitu aja Cek.
1: Oke deh, Cek Edo.
3: Makasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Cek Edo dari Lampung nih, katanya gimana caranya nih mengajak anak muda untuk ngerti peran budaya nih ya. Kita tahan dulu aja atau gimana nih? Ada telepon lagi soalnya.
2: Boleh Kak,
1: boleh ya.
2: Tahan
1: dulu ya. Halo, Perompat, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
4: Halo.
1: Ya, halo.
4: Kecil sekali suaranya.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Jambi.
1: Iya, dengan siapa di Jambi, Pak?
4: Dengan Andi Cakrawinata.
1: Dengan Andi Cakrawinata. Ada yang mau tanyakan ke narasumber kita, Pak?
4: Ya. Halo?
1: Ya, ada yang mau tanyakan, Pak?
4: Ya. Saya mau tanya, apa sih yang menarik bagi adik-adik yang cantik ini untuk berkecimpung di dunia budaya ini? Ya.
1: Apa aja yang menarik ya?
4: Kebanyakan anak muda sekarang banyak tidak tertarik. Apa sih yang menarik bagi adik-adik ini? Terus kedepannya bagaimana?
1: Ya, terus Pak, ada lagi Pak?
4: Ya, terus ya mudah-mudahan adik-adik ini semoga yang lainnya mengikuti adik-adik yang ada sekarang ini. Oh. Gitu, untuk melanjutkan generasi penerusnya nanti.
1: Oke, itu aja Pak ya.
4: Itu harapan kita.
1: Oke, Pak Adi Cakrawinata di Jambi ya. Iya.
4: Terima kasih Kak Cian.
1: Oke, sama-sama Pak Adi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suara kita delay, jadi makanya agak kebanting gitu ya. Ini kita ada pertanyaan dari yang pertama dari Cik Edo di Lampung. Ini gimana caranya menarik generasi muda untuk ngerti budaya gitu. Oke. Siapa yang mau jawab duluan?
2: Boleh aku.
1: Boleh Umay duluan ya.
2: Kalau kita ya kayak yang dikatain sama kayak tadi, kita tidak menjadikan era digital itu sebagai ancaman. Mm-hmm. Malah kita menjadikan alat baru untuk kita mengenalkan budaya. Dan kayak aku salah satunya Kak, aku aktif banget di sosial media, TikTok, Instagram. Jadi aku menyesuaikan sama cara Gen Z sekarang, platform digitalnya itu gimana, cara mereka main. Dan sekarang tuh lagi tren get ready with me.
1: Iya benar.
2: Gitu. Dan aku sebagai penari, jadi aku tuh buat get ready with me, menyesuaikan sama apa yang disukain sama Gen Z nih. Jadi aku waktu saat nari, aku pakai aksesorisnya itu bikin video get ready with me, menyesuaikan sama mereka. Dan kebetulan viewersnya naik Kak, lumayan banget. Dan dari komennya itu mereka tuh ternyata banyak Kak yang suka banget budaya. Dan nanya Kak, itu apa yang dipakai? Kak, masih ada gak ini apa? Kayak dia mau ikut juga gitu Kak, jadi kayak aku gitu. Mereka tuh kayak jadi tertarik gitu. Jadi disesuaikan sih Kak sama Gen Z sekarang itu maunya gimana gitu.
1: Jadi emang caranya tuh emang kita gak bisa maksa, tapi alurnya kita ikutin.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul banget.
1: Sekarang trennya apa, ya kita ngikut. Tapi dikemas dengan
2: budaya.
1: Kita sisipin tuh pelan-pelan gitu ya. Oke. Jadi gitu ya Kak Edo ya. Terus ada lagi dia nanya nih. Ntar aku nyontek dulu catatannya. Iya, budaya apa saja sih yang jadi ikon Sumatera Selatan yang harus di-highlight menurut kalian tadi kan katanya. Yang apa sih yang bagusnya tuh yang mana gitu. Ini kan orang Lampung nih, kita Sumsel nih. Mungkin tetangga tapi ya belum tentu tahu juga kan. Apa tuh?
5: Kalau
1: boleh.
5: Untuk Sumatera Selatan itu sendiri kan Kak, orang pasti mengenal Palembang gitu kan. Jadi orang-orang pasti bakalan tahu yang namanya Jembatan Ampera. Karena pada saat itu aku melihat salah satu konten nih Kak di salah satu media platform digital, itu ada bule nih yang datang ke Jembatan Ampera. Jadi dia diwawancarai oleh salah satu content creator, TikTokers. Jadi kenapa sih bule itu datang jauh-jauh sampai ke Palembang gitu ya. Dan dia menjawab karena dia itu tertarik untuk melihat Jembatan Ampera ini melalui media sosial itu tadi Kak. Jadi betapa bermanfaatnya di era digital kita yang sekarang ini untuk bisa melihat banyak sekali konten-konten ataupun foto dan video yang ada di media sosial tersebut sih Kak. Jadi menurut aku itu sih Kak.
1: Oke, jadi itu ya gimana caranya tetap lagi-lagi dikemas dengan cara modern, ikutin zaman, jangan kaku banget gitu ya. Budaya apa aja tuh bisa semuanya. Tapi kali ini yang jadi ikon tetap Ampera.
2: Iya, ya, betul banget. Dan apalagi sekarang ada air mancur ya Kak, yang cepangko gitu. Bagus banget itu Kak, mewah banget.
1: Bisa jadi atraksi budaya juga ya.
2: Betul.
1: Benar. Narik nih. Terus ada lagi tadi pertanyaan dari Adi Cakrawinata yang di Jambi nih. Apa sih yang bikin kalian tertarik berkecimpung di sini? Apa? Satu-satu nih, kayaknya beda-beda pendapatnya. Dari Keisha dulu kali ya.
6: Oke, kalau dari aku tuh memang orangnya agak centil ya Kak. Aku tuh suka makeup, aku tuh suka aku pokoknya suka mempersiapkan diri gitu. Nah, makanya ada putra-putri kebudayaan ini, kita menjadi wajahnya, menjadi ikonnya. Itu tuh benar-benar menarik bagi aku. Jadi aku tuh bisa mengembangkan bakat aku tuh yang hobi aku tadinya makeup. Jadi bisa kita bawa gitu ke sini. Iya, pageant. Nah, sebagai generasi muda juga aku tuh pengen budaya luar tuh kebanyakan orang-orang di masyarakat kita saat ini tuh lebih tertarik dengan budaya luar. Nah, sekaligus dari situ kita memanfaatkan hal itu gitu untuk melawannya gitu. Maksud aku tuh jadi kita sebagai generasi muda menjadikan alat untuk memperkenalkan budaya kita juga keluar gitu. Enggak cuman kita aja yang mengenal budaya luar, tapi juga kita.
1: Oke, jadi dari karena Keisha kan ikonnya sekarang misalnya, dan hobi Keisha juga makeup, jadi berhubungan nih. Karena Keisha face-nya gitu kan ya. Nanti bisa juga buat apa daya tarik tersendiri gitu.
6: Iya, yeah, okay. Betul.
1: Itu buat Kesha deh. Kalau dari Olivia apa nih yang menarik, yang bikin kalian tertarik berkecimpung di dunia ini?
5: Kalau aku kan sebagai informasi aja nih kak, aku kan dari dulu tuh dari waktu SD aku tuh sebenarnya suka nari kak. Mm-hmm. Sampai sekarang aku masih nari. Mm-hmm. Masih dipanggil freelance gitu untuk nari. Jadi ketika aku udah sesering itu untuk nari, jadi aku tuh juga kepo nih kak, budaya apa lagi sih yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena kan kalau kalau membahas soal tarian itu kan banyak kan kak, ya, di Sumatera Selatan. Jadi aku juga lebih tertarik lagi untuk mencoba tarian-tarian yang ada di seluruh Sumatera Selatan ini sih kak.
1: Itu. Mm-hmm. Jadi karena kamu dari kecil tertarik ke nari ya?
5: Iya, dunia tari.
1: Terus ternyata di Sumsel ini tiap daerah beda-beda tariannya. Iya, jadi kamu pengen explore lebih lagi explore-nya ya? Oke, itu dari Olivia. Kalau dari Uma ini apa nih yang bikin kamu tertarik berkecimpung ke dunia yang apa yang berbau kebudayaan ini?
2: Kalau aku ngerasa budaya itu seru banget tau kak,
1: apa?
2: Seru banget.
1: Iya.
2: Karena aku kan nari dan alhamdulillahnya aku udah nari sampai Istana Negara kak.
1: Wah keren.
2: Dan aku tidak mau berhenti di diri aku sendiri. Dan kebetulan aku ketemu teman-teman nih, jadi aku bisa sharing sama Ulif juga tentang tari, aku bisa sharing dan itu tuh seru banget kak. Jadi aku mau ngajak teman-teman sekalian, gak cuman aku gitu loh.
1: Iya. Gak bisa, gak cuma Umay aja yang bisa punya achievement ya, punya betul. Pencapaian sampai ke Istana Negara, tapi pengennya teman-teman yang lain juga ikut.
2: Iya, ngerasain
1: hal sama gitu. Keren. Jadi enggak mau maju sendiri tapi ngajak teman ya. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Ya. Terus ini ya, ditanya lagi ya tadi, kalau udah berkecimpung ke sekarang, kedepannya mau gimana?
2: Kalau bisa harus tetap berkembang sih kak.
1: Tetap berkembang. Yeah. Yeah.
2: Dan ya sama kayak yang aku bilang tadi, nggak cuma di diri kita, tapi kita yang kita ada di diri kita, kalau bisa kita sharing,
1: dibagiin ya.
2: Ke... dibagiin.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Kalau Kesha apa nih? Kedepannya mau gimana nih?
6: Kalau kedepannya seperti halnya di tahun sebelumnya, aku tuh ingin memanfaatkan sebaik mungkin kak. Ini untuk menjadi langkah awal aku lagi untuk lebih aktif lagi di dunia pageant. Dan alhamdulillahnya kemarin, seperti tahun kemarin, karena aku aktif di dunia pageant, aku jadi mendapatkan beberapa panggilan untuk fashion show, foto-foto shoot. Dan itu tuh lumayan kak penghasilannya gitu.
1: Lumayan, ya.
6: Dan juga mendapatkan relasi gitu. Apalagi kalau untuk di pageant itu pastinya akan ada duty kak, dimana kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Jadi itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk mendapatkan relasi yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke, jadi ini dijadikan ajang untuk mencari relasi juga.
6: Betul.
1: Ya sekalian. Itu kedepannya kayak gitu. Kalau dari Olivia gimana?
5: Kalau untuk aku sendiri kak, mungkin jawabannya gak beda jauh dari Kak Umay tadi. Untuk kedepannya akan tetap yang seperti yang sekarang kak, karena kan kita sebagai generasi muda, apalagi di era digitalisasi yang sekarang, kan kalau tambah hari semakin tahun itu kan pasti semakin modern kan kak, teknologi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mempromosikan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan ini sih.
1: Oke, itu ya. Nah, tapi kita balik lagi nih ke tema kita nih ya, peran putra putri kebudayaan ya dalam menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital sekarang ini. Kayak seperti kita tahu jam sekarang gadget semua nih. Tantangan terbesar selama hampir berapa saat ini yang dihadapi saat ngajak generasi muda buat mencintai budaya lokal ada nggak? Karena kalian kan menginfluence juga kan secara nggak langsung gitu. Apakah ada tantangannya nggak selama ini?
2: Ada sih kak pasti.
1: Apa tuh?
2: Ya sebagian besar anak muda itu masih menganggap budaya itu kayak apa ya, jadul. Gitu loh kak, kayak ketinggalan zaman. Padahal enggak, mungkin mereka belum tahu aja gimana budaya, gimana kita berkecimpung di budaya ini seperti apa. Mungkin mereka belum tahu, makanya mereka bilang seperti itu. Itu tantangannya sih kak, banyak. Mungkin mereka nganggapnya sebelah mata gitu ya.
1: Iya. Untuk di PPKI ini ada kak sih program inovatif yang nanti bakal memadukan dengan digital lah, digitalisasi gitu, budaya dan digitalisasi gitu. Selain tadi kan ya pasti kalian berencana untuk men-challenge para finalis buat bikin konten gitu.
2: Iya.
1: Ada lagi kah? selain itu?
2: Pasti ada sih kak.
1: Ada?
2: Ada.
1: Boleh,
2: ada.
1: Mau di-spill gak?
2: Nanti dong, gabung PPKI ya. Makanya kalau mau teman-teman
1: kalau mau tahu apalagi cara-caranya gabung dulu.
2: Iya betul.
1: Subscribe dulu.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya tuh nanti bakal ada program-program lainnya. Ada pokoknya gebrakan-gebrakan kita tunggu aja nih. Iya. Dan kita support terus nih buat PPKI biar ya memajukan budaya di Sumsel nih. Apalagi terutama budaya-budaya yang kayaknya sekarang nih enggak terlalu terkenal. Udah dilestarikan, udah. Tapi masih belum dinotis gitu. Kita kan soalnya aku juga sering lihat beberapa konten dari pemerintah daerah sendiri, mereka udah bikin kok konten-konten yang menurut aku ini menarik nih. Tapi mungkin karena anak mudanya kurang ngenotis gitu, mungkin bisa nanti dibantu lah ya sama PPKI ngebusnya biar ini nggak membosankan, ini nggak kuno.
2: Iya betul gitu.
1: Karena kita udah ada di ujung obrolan nih, aku mau tanya dong, ini nggak terakhir juga sih, tapi nanti ada yang terakhirnya. Menurut kalian apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk ikut melestarikan budaya daerah?
2: Mulai dari mengenal dulu sih kak.
1: Kenal dulu.
2: Iya. Ya kayak tadi, mereka mungkin masih nganggap sebelah mata. Jadi kita harus kenal dulu gimana budaya. Dan menurut aku mereka tuh nggak ini sih, kebanyakan juga beberapa dari orang tuh juga tertarik loh kak sebenarnya sama budaya. Kayak konten-konten yang aku sebelumnya, mereka tuh banyak tertarik dari apa yang aku lakukan. Mereka tuh banyak banget tertarik.
1: Maka yang pernik yang kamu pakai ya.
2: Mereka nanya apa tuh kak. Mereka tuh tertarik, tapi mungkin mereka belum kenal aja. Jadi langkah awal itu harus kenal dulu sih.
1: Harus kenal dulu, itu langkah sederhana ya. Kalau menurut Umay, kalau menurut Keisha apa nih langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
6: Kalau menurut aku sendiri mungkin dari berpakaian ya kak. Seperti yang kita gunakan saat ini, ini adalah salah satu baju jumputan. Menurut aku baju jumputan itu benar-benar unik loh kak. Dan kebanyakan masyarakat kita ini menggunakan baju jumputan itu hanya untuk acara pernikahan atau hal-hal formal yang lainnya. Sebagai langkah awalnya mungkin teman-teman boleh menggunakan baju ini di mix and match gitu. Mungkin apalagi sekarang tuh kan udah banyak desainer-desainer hebat ya. Mungkin baju jumputan ini bisa diubah menjadi seperti vest, blazer, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih menarik lagi gitu, dimulai dari kita berpakaian.
1: Oke, jadi mix and match baju tradisional dan modern biar bisa dipakai sebagai baju harian.
6: Iya, biar nggak dibilangin kuno gitu.
1: Iya, biasanya kan kita pakai baju, kalau baju-baju adat gitu untuk acara-acara formal ya.
2: Biasanya cuma ditanya, ibu kemana, mau kondangan?
1: Iya, biasanya gitu. Mungkin dibiasakan pakainya untuk acara sehari-hari.
2: Iya.
1: Kegiatan sehari-hari, oke. Gitu. Itu dari Keisha. Kalau dari Olivia nih apa nih? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
5: Kalau menurut aku sih kak, dengan memanfaatkan sumber daya manusianya sih kak ya. Terutama kita sebagai generasi muda nih, Gen Z. Karena kan kita masih muda nih, kita juga bisa melakukan segala hal untuk bisa mempromosikan dan melestarikan dan menjaga warisan budaya kita kepada masyarakat luas gitu sih kak. Jadi ketika kita juga di era digital sekarang yang udah canggih, kita juga generasi muda bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarluaskan dan juga bisa mengedukasi kepada masyarakat luas, dan juga kita juga bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah, karena kan kita juga perlu untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak yang masih sejak usia dini sih kak.
1: Oke, itu ya. Jadi dikenalin dulu budaya dari sejak dini ya. Lebih ke edukasinya ya. Oke. Ini sebagai penutup nih, apa komitmen yang akan terus kalian jalankan, akan dijalankan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini untuk menjaga warisan leluhur kita nih? Apa nih? Boleh. Komitmennya?
2: Boleh diwakilkan.
1: Siapa nih yang mau memakilkan?
6: Mungkin tentunya seperti yang kita katakan tadi, PPKI ini bukan hanya sekedar ajang untuk bukan sekedar hanya ajang ya bercantik-cantikan, hal-hal yang seperti itu, tapi juga sebagai wadah untuk menjadikan generasi muda putra-putri terbaik untuk penghubung antara masyarakat dan budaya gitu. Jadi kita nggak cuman memilih gitu, tapi juga kita akan
2: seleksi ya.
6: Iya, kita juga akan terus membantu putra-putri ini untuk terus berkembang di Putra Putri Kebudayaan ini gitu.
1: Oke, jadi PPKI berkomitmen untuk selain memilih ikonnya, selain memilih yang layak menyandang gelar juga
5: winner mungkin.
1: Yang winernya ya pasti
6: ya.
1: Itu berkomitmen untuk menjaga kebudayaan juga ya, dari balik layarnya.
6: Iya, betul.
1: Jadi yang menang dimajuin tuh, tapi kamu kita bantu. Yang dimana,
5: iya, tetap bantu.
1: Tetap bantu gitu ya. Oke, deh. Jadi dulur-dulur pendengar Rompat RR Palembang dan Dek Baja Sumba ya. Ini enggak rasa kita udah berada di penghujung acara. Sekarang udah pukul 13:56. Nah, perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tugas pemerintah atau pegiat budaya semata, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama nih. Di tangan generasi muda, budaya itu tidak hanya dijaga tapi juga dapat dikembangkan dan diperkenalkan melalui berbagai inovasi termasuk pemanfaatan teknologi digital. Yeah. Apalagi zaman sekarang. Teknologi apa? Media sosial tuh sangat masif ya. Jadi bisa tuh dipakai nanti ya buat menginfluence anak-anak muda lainnya. Ini terima kasih aku ucapin buat narasumber kita hari ini, buat Umay, buat Keisha dan Olivia ya, atas wawasan dan inspirasi dan juga semangatnya yang telah ditularkan nih ke kita-kita nih ya. Semoga diskusi ini tuh dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah dan mendorong kita untuk terus menjaga identitas budaya Sumatera Selatan sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Saya Cek Ewan pamit undur diri dan jangan lupa tetap dengarkan program Budaya Belajar Sumba setiap Sabtu hanya di Pro 4 Belajar Sumba. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Ya, terima kasih Kanti-Kanti, masih bersama program 4 RRI Jambi di 99,2 FM Suara Budaya Nusantara. Satu informasi, Danantara membantah informasi yang beredar mengenai kewajiban membeli merah putih bon bagi masyarakat tertentu. Kabar tersebut dipastikan tidak benar dan bukan bagian dari kebijakan pemerintah maupun Danantara saat ini. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menegaskan informasi tersebut merupakan hoax yang menyesatkan publik. Dia memastikan tidak ada rencana mewajibkan masyarakat membeli instrumen investasi tertentu berdasarkan besaran tabungan mereka. Dan isu tersebut muncul setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK baru. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Danantara menerbitkan instrumen pembiayaan khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih. Namun, Doni menjelaskan kedua instrumen tersebut dirancang sebagai alternatif investasi yang dapat dipilih masyarakat secara sukarela. Instrumen tersebut ditujukan mendukung pembiayaan pembangunan nasional tanpa membebankan kewajiban kepada kelompok masyarakat tertentu manapun. Menurutnya, Patriot Bond dan Merah Putih Bond diharapkan memperluas pilihan investasi sekaligus memperkuat mobilisasi modal nasional. Kehadiran instrumen tersebut juga menjadi bagian upaya mendukung pembiayaan pembangunan dalam jangka panjang yang berkelanjutan. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa turut membantah kabar yang beredar tersebut. Pemerintah justru mengedepankan pemberian insentif agar instrumen investasi tersebut semakin menarik bagi calon investor. Pemerintah memastikan ya, pembelian Patriot Bond maupun Merah Putih Bond sepenuhnya bersifat sukarela bagi seluruh masyarakat Indonesia. Instrumen tersebut disiapkan sebagai sumber pendanaan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global. Masyarakat juga dihimbau lebih cermat menyaring informasi yang beredar melalui media sosial maupun platform digital. Verifikasi melalui sumber resmi diperlukan agar publik tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Tahukah Anda Jembatan Makalam? Jembatan ini berada di pusat kota Jambi. Sebelum dibuat Jembatan Makalam, tempat itu dulunya adalah makam peninggalan Belanda, tempat peninggalan bersejarah di kota Jambi, di mana pada zaman penjajahan Belanda, makam itu termasuk makam yang paling luas karena terletak di tengah kota Jambi. Nama Makalam sendiri diambil dari nama gubernur pertama daerah Jambi. Beliau adalah yang berjasa pada saat lahirnya Provinsi Jambi, dan untuk mengenang jasa beliau, maka pemerintah setempat menggunakan nama Makalam sebagai nama jembatan yang menjadi penghubung dari jalan alternatif. Tapi banyak juga masyarakat setempat yang meyakini dan mengatakan kalau nama Makalam itu adalah kependekan dari makam lama. Dan setelah diresmikan oleh Wali Kota Jambi periode 1998-2008, maka jembatan tersebut menjadi ciri khas dari masyarakat Kota Jambi yang menggunakannya untuk menuju ke jalan alternatif.

Yuk, ganti-ganti Timnas Indonesia akhirnya membayar ya, membayar tunai penantian selama 38 tahun. Tim Garuda berhasil raih kemenangan telak 3-0 atas Oman pada pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak menit awal, Indonesia langsung dapat momentum dengan menguasai jalannya pertandingan. Meski begitu, peluang pertama justru diperoleh Oman melalui umpan silang berbahaya. Namun ancaman Oman tersebut berhasil diamankan kiper Emil Audero tanpa kesulitan yang berarti. Indonesia kemudian langsung membalas lewat sundulan Nathan Choaon pada menit ke-6. Saat itu sundulan Nathan yang memanfaatkan umpan Rizky Ridho masih mampu diblok pemain bertahan Oman. Beruntungnya, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-13 melalui gol Justin Hapner lewat sundulan setelah menerima umpan tendangan bebas Nathan Choaon. Keunggulan Indonesia terus bertambah pada menit ke-27 melalui Ole Romney. Dia mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Beckham Putra Nugraha. Indonesia sebenarnya mendapat tekanan setelah Oman memperoleh hadiah penalti pada menit ke-37. Penalti itu diberikan setelah Hapner melakukan pelanggaran terhadap Amjad Abdullah di kotak terlarang. Namun Emil Audero tampil gemilang dengan suksesnya membendung eksekusi Sultan Al-Rusadi. Skuad asuhan John Hartman ini menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Oman kembali mencoba menekan pertahanan tuan rumah. Peluang Oman di awal babak kedua lagi-lagi digagalkan oleh Emil Audero. Lalu Indonesia malah memperbesar keunggulan melalui Ragnar Oratmangun pada menit ke-55. Gol Ragnar ini berawal dari umpan Ivar Jenner. Bola rebound, hasil penyelamatan kiper Oman berhasil diselesaikan Ragnar menjadi gol. Menjelang akhir pertandingan, permainan cantik Indonesia masih berlanjut sampai menciptakan sejumlah peluang melalui Mauro Zylstra. Sadil Ramdhani juga mengancam lewat tembakan jarak jauh yang tipis melebar. Skor 3-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Pertandingan berakhir dengan kemenangan yang berpihak pada tim Garuda. Sebelumnya, Indonesia terakhir mengalahkan Oman pada ajang King Club pada tahun 1988 di Thailand. Saat itu skuad Merah Putih juga menang ya dengan skor yang serupa 3-0. Indonesia bahkan sempat mengalahkan Oman setahun sebelumnya pada King Cup 1987, namun setelah periode tersebut Indonesia kesulitan meraih kemenangan atas Oman. Oman kemudian mencatat kemenangan pertama atas Indonesia dalam laga uji coba tahun 2007. Sementara Indonesia masih harus tunda kemenangan pada 2 pertemuan kualifikasi Piala Asia 2011. Tim Garuda sempat menahan Oman tanpa gol di Muscat pada tahun 2009. Namun ketika menjamu Oman pada pertemuan selanjutnya di Jakarta tahun 2010, Indonesia kembali telan kekalahan 1-2. Pertemuan berikutnya terjadi pada laga uji coba di Dubai tahun 2021. Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 1-3 dari Oman. Akhirnya di tahun 2026 ini, kemenangan menjadi milik Indonesia. Tim Garuda kembali buktikan keunggulannya dan mengakhiri puasa kemenangan 38 tahun atas Oman. Setelah ini, Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday berikutnya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Gelora Bung Karno pada Selasa 9 Juni mendatang.

jati diri bangsa Indonesia, komitmen akan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun beragam dalam banyak hal, bangsa Indonesia punya ikatan dan jalinan yang saling mempertemukan satu sama lain, membentuk persatuan. Kemajemukan etnis, ras, suku, budaya, bahasa dan agama yang dipeluk anak bangsa dijaga dan ditata dengan landasan filosofis dan kultural Bhinneka Tunggal Ika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Baik, kembali saya Ahmad Bayi Haki, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu 6 Juni 2026. Nih angkanya bagus ya, tanggal 6 bulan 6 2026. Haki, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia ya. Dan tentunya harus selalu menjaga kesehatan. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau. Cuacanya juga cukup panas ya. Baik, ketika nanti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: yang ingin berpartisipasi silakan di 08116707992. Kita sapa di sesi yang pertama, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk.
1: Ayo dangdutan, panas-panas kita di Kedemangan.
0: Woi, panas di sana ya?
1: Woi, panas banget.
0: Luar biasa.
1: Lagi makan, lagi menikmati manisam kolang kaleng.
0: Woi, mantap.
1: Labu rebus.
0: Wih, mantap tuh, biar adem ya.
1: Air hangat, kalau Esa nggak mau air-air. Airnya air hangat.
0: Oh, cai hangat ya.
1: Iya. Ketemu dulu ya, Bang Eki.
0: Siap.
1: Kita ini dokter keluarga sendiri loh.
0: Iya, kita yang...
1: Kalau dari kita, siapa lagi?
0: Betul.
1: Karena kita sudah jaga-jaga, kadang terkena juga kan.
0: Iya.
1: Mau terkena tip, bisa ngilanginya.
0: Betul banget.
1: Selagi sehat itulah kita pergunakan.
0: Betul, siap.
1: Sama-sama kita akan
0: bisa, ya, enggak ya? Mm-hmm.
1: Masih semangat, kan?
0: Semangat dong.
1: Harus
0: dong,
1: menyala kita.
0: Iya, nah, menyala.
1: Kalau gitu kita bang depan dulu ya.
0: Oke.
1: Melanggar hukum.
0: Melanggar hukum ya.
1: Iya, salam ya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Salamnya terutamanya dengan Bang Eki, selamat sore. Karena pasti kita.
0: Iya.
1: Semangat, jaga kesehatan selalu ya.
0: Iya.
1: Salam juga ya untuk kata nanti di rumah sama adik-adik juga ya.
0: Siap.
1: Dan semua kru-kru di Promstat ya.
0: Iya.
1: Selalu. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budu Sila, Budu Solia, Nawila Pero, Anita Wahudin, Tadio TS, Abdullah, Andika Prawinata, Hamza Yusuf, Ara Putra Pulau Sijang, Andi Musin, Bang Nasrun, terus ada Bunda Wati, Pak Butet, Bunda Rita, Ajeng, Bang Ijal, Mang Ajung,
0: iya.
1: Mas Yasna, Kade Ahmad, Mama Ella, Uni Ayang, semua.

0: Apa kabar baik?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
0: Iya betul.
1: Jaga kesehatan.
0: Apalagi sekarang sudah masuk musim kemarau.
1: Betul.
0: Ya bentar lagi surut dari air nih.
1: Ah, kalau bisa walaupun kemarau sumur pada kering ya. Mudah-mudahan nggak sulit lah ya air ya.
0: Mudah-mudahan nanti turun lah, ada seminggu sekali hujan ya.
1: Iya, jadilah. Iya. Untuk mengisi kekeringan.
0: Iya. Lagunya baik.
1: Apa lagunya tuh?
0: Sendiri lagi.
1: Sendiri lagi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Salamnya buat yang baru turun dari Bunda Nadia.
1: Iya.
0: Semua Mbak Alimina mudah-mudahan. Iya, terus Bang Ijal.
1: Iya.
0: Armi Putra Pulutijang.
1: Iya.
0: Andi Mungkin. Buat Habis TS.
1: Iya.
0: Budi Besengeti Abdullah.
1: Iya.
0: Buat Amarkan.
1: Amarkan.
0: Putra RTM. Kismar Kadir TS. Terus Sengpul Radio.
1: Lagi.
0: Selamat yang ada di Tramanjar.
1: Itu
0: buat Tero, Nela Bukit Bali, Elisa Sino Tomang, Mama Kembang,
1: Kristina
0: Kampang, Kak Butet.
1: Iya.
0: Iya, buat semua-semuanya baik.
1: Siap.
0: Iya, mudah sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo kita dangdutan. Siap. Meluncur. Mantap, mantap. Mbak Tero ada di rumah kah? Kami mau meluncur.
2: Iya, apa kabarnya Bang Bay Haku?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Cuaca di sana bagaimana?
1: Wah, cuaca di sini hujan.
2: Hujan
1: lah. Enggak panas. Sama, nanti kalau
2: ini, alhamdulillah tidak berkurang panasnya Bang Bay Haku.
1: Tidak berkurang, malah tambah panas ya?
2: Tidak kurang lah sedikit daripada yang siang tadi.
1: Oh iya, kalau udah mulai sore ya.
2: Iya sore, sudah pukul 3 lewat.
1: Iya betul.
2: Lagunya nih Bang Bay Haku.
1: Apa tuh lagunya?
2: Garam rasanya gula dari Nabila Gomis.
1: Nah, mana bisa garam rasa gula?
2: Garam rasanya gula.
1: Iya baru tahu saya ada garam rasa gula.
2: Iya.
1: Masya Allah. Oke.
2: Panturnya ini saya kasih permintaan sedikit.
1: Siap, siap. Apa nih pantunnya nih?
2: Apa ya sebentar.
1: Tengok tulisannya dulu.
2: Iya.
1: Cakep.
2: Salah.
1: Belum ya, belum.
2: Belum.
1: Oke, siap. Tak tunggu.
2: Saya lupa sudah nih.
1: Nah, lu?
2: Lupa.
1: Aduh, saya udah nunggu-nunggu jadi lupa. Masih coba diingat-ingat. Diingat-ingat.
2: Lupa sudah Bang Bay Haku. Nantilah kalau sudah ada.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali. Untungnya Bang Bay Haku selamat. Sore sama bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian yang sudah di fotokopi atau diwakili dengan pena dia bernama tadi, saya pun terompat terkecuali dari A sampai Z, termasuk juga tadi ada Cik Rusli ya.
1: Iya.
2: Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z selamat sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahaye yang sudah bergabung ya, luar biasa. Saya lagi nungguin apa pantunnya ini, lupa ya. Oke, besok ditunggu pantunnya ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada Andi Muksin di sini, Bang Iki.
0: Siap. Mantap.
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat.
1: Walaupun panas-panas, Bang Iki, ya.
0: Iya.
1: Yang penting kan walaupun panas di luar, di dalamnya dingin ya,
0: Bang Iki. Itu dia yang penting tuh.
1: Karena kalau yang di dalam panas, walaupun suasananya di luar dingin, tetap panas.
0: Iya, tetap panas dia.
1: Iya.
0: Luar boleh panas, tapi dalam harus dingin.
1: Ah, betul. Kata orang itu, kita harus di dalam tuh siapkan kulkas gitu, Bang Iki. Soalnya kalau dihadapi di dalam panas, di luar panas itu, wah, bagaimana ini, Bang Iki?
0: Iya, benar.
1: Cuman itu emosinya keluar.
0: Iya, harus ditahan emosinya.
1: Iya, Bang Iki. Lagunya, Bang Iki.
0: Siap, apa lagunya tuh?
1: Karena suasananya ini panas, saya minta dari Isti Tamala.
0: Apa?
1: Judulnya Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju.
1: Iya, salam-salam
0: okay.
1: Ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Buatnya Tete Nadia tadi, selamat sore. Semoga pada sore hari ini monitor dengan baik ya, Tete. Buatnya Pak Alimin juga.
0: Iya.
1: Buatnya Si Rusli, apa kabarnya sih? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ci. Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga, tapi sudah mau pergi dandutan di tempat Mbak Peroy.
0: Wah, iya.
1: Kalau malam nggak kemana-mana, Bang Iki, cuman dandutannya lewat udara aja.
0: Oke.
1: Ngurangi anu panas gitu, Bang Iki.
0: Betul, betul.
1: Buatnya Mbak Pero, buatnya Mbak Ika juga, buatnya Mbak Naila, Ajeng, buatnya Mbak Solia juga kalau lagi monitor, selama monitor ya. Buatnya Mama Kembar juga. Buatnya Mbak Vina di Kampar Kiri ya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Mbak Anita di Sungai Toman kalau lagi monitor, sama monitor. Buatnya Kak Wati dengan Kak Aiman, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Puja Kesuma juga. Mana suaramu, Bang? Tadi malam ada dengar suaranya Bang Puja Kesuma ya. Buatnya Bang Tengku Ardiansa juga, buatnya Pak Nasrul, buatnya Bunda Farida juga, buatnya Ica di Bone, buatnya Ayu di Maluku Tengah ya. Buatnya siapa lagi nih, buatnya Putra Polikija, buatnya Cakradinata juga ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan selalu ya. Buatnya Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Ramla, Bang Army juga. Buatnya seluruh pen Promptat Pamka dikecuali Kambang ya. Buatnya Bang Iki, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Oke, titik salam sama Ayu di rumah dengan adik-adik ya, Bang ya.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum, Bang Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Muksin yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: tentunya. Masih di acara Pro Dangdut. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti di 0811670799920. Ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk. Siap. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini udah agak sehat kayaknya nih.
1: Udah boleh pulang hari ini.
0: Udah boleh. Lah, kemarin berarti masih di rumah sakit?
1: Iya, di rumah sakit.
0: Ini masih di rumah sakit. Oh, sekarang udah mau balik apa udah di rumah?
1: Baru mau balik, ini berkata saya diurus sama orang aminnya di bawah.
0: Oke, siap-siap.
1: Alhamdulillah, udah boleh pulang.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Betul.
1: Bang Boy, ada tema?
0: Tema hari ini kita liburkan dulu.
1: Ada tema nggak gitu?
0: Nggak ada.
1: Ada sudah balik itu bebas ya.
0: Iya.
1: Temanya apa? Temanya lagunya apa ya?
0: Apa kira-kira tuh?
1: Lagu siapa ya?
0: Lagu apa?
1: Laguku aja.
0: Laguku?
1: Ya, lagunya biasanya apa?
0: Apanya itu?
1: Lagu Budawati biasanya apa?
0: Oke, siap.
1: Sekarang nanggaknya itu aja lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, dari malam udah ada beberapa timuran, Mama Ase, Mama Iqbal, terus adanya Tati Chandra, Andrea, Mbak Susi. Tapi udah sini kita di rumah sakit kemarin.
0: Udah ada kesana ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Salam buat Aji sama adik-adik di rumah ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Alhamdulillah ya, sudah kembali, ingin kembali ke rumah ya. Semoga selalu sehat ya. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum dangdutan yuk.
0: Waalaikumsalam. Ayo dangdutan. Mantap.
1: Apa kabar Umar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Sehat semua, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Kalau panas ya kita nikmati saja ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Oke, siap Bang Alimin. Apa tuh?
1: Lagu untukmu.
0: Hah?
1: Lagunya lagu untukmu dari Bintang.
0: Oh, lagu untukmu ya. Oke, siap. Oke.
1: Bang Bay, selamat siaran. Semoga sukses mencarinya.
0: Amin.
1: Benar waktu Mbak Emen ya, kira sehat, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Buat istri tercinta ya,
0: Mbak Emen. Iya.
1: Ada Ruti, Rangan, American Army juga, Brisila, Naila, Vero, Acer, Rupanya, Alang juga, Abdullah, juga waktu Mbak Emen tadi ya. Nah, dia ada kabut. Mas Jatuh Hanjar YouTube juga ada kita beli kijang KDT ini juga ada Mbak Solia juga Bina Kampalia juga, juga ada Manganjung juga ada Cik Rusti juga Deng Noli
0: Jema
1: Kita Lestari ada Tuk Pijang Kisah Dewa Somok. Terima kasih Bang Bay.
0: Siap. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Iya, sore kembali. Mantap. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari Sari, dari Banjarmasin.
0: Masya Allah.
2: Mbak Sari. Iya, orang baru ini.
0: Iya, Mbak Sari di Banjarmasin. Masya Allah, luar biasa.
2: Iya, baru pertama kali ini masuk. Lagu apa, Bang?
0: Lagunya lagu dangdut, Mbak Sari.
2: Lagu dangdut, ya. Lagunya ini aja, lagu dari Indah Sutari, Madu dan Susu.
0: Madu dan Susu, siap.
2: Iya, okay. Salamnya buat semuanya aja, buat Abang siapa nih?
0: Ini dengan Bang Bay Haki.
2: Oh, Bang Bay Haki, gemuk banget orangnya.
0: Iya. Emang udah ngelihat saya apa?
2: Iya, itu ngelihat di foto itu.
0: Ada fotonya ya.
2: Iya. Ya, makasih ya, Bang.
0: Siap.
2: Selamat sore.
0: Mulai kembali.

0: cari ya, luar biasa yang ada di Banjarmasin ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Oke, salam kenal dari saya. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi keriting saya yang masukin dari pembara dia tadi, aduh.
0: Aduh.
1: Tadi lah masuk, lampu mati.
0: Sudah.
1: Lalu masuk orang dari Banjarmasin.
0: Iya, Banjarmasin.
1: Nyala kita jamnya agak kurang. Alhamdulillah masuk juga.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat. Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Mulai gitu baru sudah sholat kan.
0: Alhamdulillah.
1: Panas, sudah mandi sholat kurang panas.
0: Iya, agak kurang panasnya kan, jadi adem kan.
1: Ya kalau nggak dingin terus kasih batu es.
0: Wah, kalau nggak masuk dalam kulkas.
1: Kulkas sudah pala keluar.
0: Ada. Oke.
1: Minta lagu lagi.
0: Apa tuh lagunya?
1: Penasaran
0: karo sopo?
1: Tunggu mati aku jadi penasaran.
0: Asik. Nah, lanjut.
1: Sampai mati akan kejualkan.
0: Wah, itu cakep bener lagunya. Aduh. Oke, ada.
1: Ada salam-salam yo. Nampak dari pertama saya monitor. Gak ada nyampar saya gitu. Terima kasih.
0: Siap.
1: Ya, iyalah, sombong. Alimin itu juga, sampai suami, ya kan?
0: Kelewat mungkin.
1: Kelewat, benar. Bentar, kawak jauh, benar. Dari Lampung, sana. Sampai dekat blok si awak. Kenal,
0: ya. Sampai ya?
1: Iya, dari jauh, dari Kebaru, dari Riau.
0: Berarti kelewat.
1: Kawak kenal, sana. Tidak kenal temu wajar lah, kan?
0: Iya.
1: Nah, salam-salam yang menumpan aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Yang masuk tadi yang salam banyak saya. Saya bungkus temu karen tiga sumbangkan tengah.
0: Ush, kan? Mantap.
1: Salam dari Bunda Maria tadi kan. Aduh, itulah salam itu aja lah. Saya bungkus semua kan.
0: Oke.
1: Semua tuh kan.
0: Oke.
1: Mau lengkap semua, sudah ada semua dalam internet, urun itu aja lah.
0: Baik.
1: Malam ini siapa Bang Haji?
0: Malam ini ada Bung Anur.
1: Anur ya?
0: Iya.
1: Lari sini Anur.
0: Hah?
1: Lari sini Anur.
0: Anurnya?
1: Iya.
0: Ngapa tuh?
1: Biasa Anur lagi di Perum 1.
0: Iya, sekarang dia lagi hijrah dulu ke Perum 4.
1: La ilaha illallah.
0: Iya, orang juga bisa hijrah kemana-mana.
1: Untuk kata Dirman mungkin enggak?
0: Iya, Dirman hijrah ke Perum 1, Anur hijrah ke Perum 4.
1: Nah, itu ya ganti-ganti batu daerah.
0: Iya, biar ada penyegaran.
1: Iya, ada penyegaran enggak ya?
0: Ada
1: penyegaran lah, petai makan enggak
0: enak. Wah, ya. Itu dia.
1: Salam galau-galau Mas Haji ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya datang lagi dengan radio saya,
0: kan? Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Wak Ujang yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada kita. Break dulu sejenak. Kita nikmati lagu yang sudah dipersiapkan. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perum 4 Jambi.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, ah, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: Baik, ketika dimanapun berada, masih di acara Prodangdut. Baik, kami ucapkan selamat sore ya untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan ya. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan ganti-ganti. Masih kembali kita akan sapa di sesi yang terakhir ya, di 08116707992. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Prodang deh. Ayo.
1: Rumah Kapero.
0: Siap. Iya, kalau iya gimana tuh?
1: Iya.
0: Ayolah, siapa takut. Berapa maunya?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan yang di sana juga sehat selalu ya.
1: Pasti ceria terus.
0: Alhamdulillah, penting ceria itu.
1: Penting tahu, biarlah enggak ada uang, enggak ada apa-apa, penting senyum. Iya. Terus aja jangan di jalan senyumnya.
0: Iya, kalau senyum
1: terus
0: di jalan.
1: Orang gila. Kita senyumnya di rumah Kak Peru aja.
0: Iyalah, betul.
1: Enak loh Kak Peru orangnya, iya. Dia komunikasi.
0: Iyalah.
1: Bersahabat dia.
0: Bersahabat selalu dong. Mantap.
1: Jalin. Udah barusan masuk, jangan di call me, dia mati.
0: Masuk sini aja.
1: Masuk si Bang Baiki dapat lagu.
0: Iyalah. Dapat lagu juga, dapat amplop juga.
1: Lagunya ya?
0: Siap. Apa lagunya?
1: Bukan tak mampu.
0: Iya.
1: Salam banyak yo.
0: Boleh, silakan.
1: Maaf ya teman-teman ya, jangan marah. Buat Nyo Mas Yatno, buat Nyo Mas Rana,
0: iya.
1: Buat Nyo Bang Ing, buat Nyo Bang Abdullah tadi,
0: iya.
1: Buat Nyo apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Nyo Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi,
0: iya.
1: Bunda Wati Upa sama Yakman, semoga cepat sembuh ya Bunda.
0: Amin.
1: Makanan dijaga Bunda.
0: Iya.
1: Konsumsi air putih banyak-banyak Bunda. Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang
0: iya.
1: Ramlan, Amar Bukung tadi. Kak Pero, masuk kak, udah pulang kerja belum kak?
0: Iya.
1: Malam minggu nih kak, kita
0: siap.
1: Ke rumah Bang Bahiki.
0: Siap.
1: Kita gandeng kanan kiri.
0: Siap.
1: Mbak No, apa yang di sana tuh ya?
0: Ini mana?
1: Bupaku. Bang Abdullah.
0: Bang Abdullah.
1: Buatnya siapa? Bude Sila masuk, Bude.
0: Masuk.
1: Udah masuk ya?
0: Belum.
1: Bang itu Bang Adi Muksin?
0: Bang Adi Muksin sudah.
1: Oh, dia ngirim ada ya?
0: Ada dong.
1: Oh, kalau dah awas. Itu buatnya Pak Udin masuk sama Udin yang tidur terus.
0: Wah.
1: Puas kau.
0: Wah.
1: Dia kalau siang tidur ke malam ngoyur tuh.
0: Oh, kayak
1: radio Lampung iya.
0: Oh, kayak ini yang malam-malam keluar.
1: Kayak burung
0: betul.
1: Nuri.
0: Iya.
1: Oh iya, burung nuri lama nggak pernah dengar ya suaranya ya.
0: Disebut-sebut iya benar.
1: Buat siapa mana? Saudara kita Mang Tengku Ardianta.
0: Iya, udah lama
1: mana
0: juga tuh.
1: Mana suaranya? Mang Ajum juga udah pulang apa belum? Siapa ya?
0: Apalagi?
1: Buatnya Mas Alfiadi sama adik Fitrinya ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Sudah tak Mas ya perasaannya Mas ya? Oh tak, Mama

0: Papa, pacarnya namanya Bu Latika.
1: Bang Andi Cakra.
0: Andi Cakrawinata. Sudah lengkap lah, Dak?
1: Lengkap.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Mas, Dak, hati-hati.
1: Baik.
0: Jaga mata, jaga hati.
1: Siap.
0: Kamero, masuk, Kak.
1: Masuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali untuknya Mbak Ajeng yang ada di Sungai Lilin ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ajeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita dangdutan.
1: Ayo atuh ah.
0: Ayo, ayo.
1: Aduh, kabarnya
0: alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, semangat ya.
0: Harus dong.
1: Walaupun harudang.
0: Luar biasa memang hardangnya.
1: Hardangnya.
0: Aduh.
1: Pokoknya mah,
0: ampun.
1: Iya, ya musim kemarau kali ya, udah masuk nih.
0: Iya, udah masuk kemarau nih.
1: Ya,
0: makanya tetap sehat, jaga kesehatan.
1: Ya itu yang penting tuh ah.
0: Kalau musim
1: ngomong-ngomong
0: apa?
1: Ya, tadi mau ngomong apa?
0: Ngomong apa tadi, lupa jadinya itu.
1: Itu tadi di reject jadinya lupa. Ya udah atuh kalau gitu mah minta lagu aja.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya Tersenyum Kembali ah.
0: Ush, mantap.
1: Iya atuh, tersenyum atuh walaupun harudang. Ayo atuh lagu na ah, cari
0: okay.
1: Dulu ah.
0: Oke, okay, siap.
1: Ayo ikut ngerjana ya ah.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam dulu ah ya.
0: Silakan.
1: Buat AA Eki dulu, selamat bertugas, selamat sore, terus sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Bahagia selalu.
0: Siap.
1: Bersama keluarga ya.
0: Baik.
1: Aduh, itu ayam.
0: Iya, mau dipotong kali ayam tuh kali.
1: Udah itu lewatan lebaran.
0: Iya, ini udah siang, belum subuh ini.
1: Iya. Lanjut ya.
0: Oke, siap.
1: Terus buatnya siapa tadi, Bang Alimir sama Bunda Nadia, selamat sore, sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Ada Bang Abdullah, ada Abang Lutfi, terus ada Abang Cakrawinata sama Ayang Betnya ya, Dika Ternate, sehat selalu Dika ya.
0: Amin.
1: Terus ada lagi siapa ya, ada Bang Hamramwan.
0: Iya.
1: Terus Bang Ija, terus Bang Rudi. Terus lagi disapa lagi ada Bang Putra Pulau Pijang. Bang Putra RTM di Sengeting Sonoh ya.
0: Amin.
1: Terus ada buatnya Terus.
0: Iya.
1: Buatnya Bu Desila, buatnya Bu Yani.
0: Iya.
1: Ada lagi Tina di Kampar ya, ah.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bunda Wati juga, alhamdulillah
0: Bunda
1: udah
0: Wati,
1: sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya tetap juga kesehatan Bunda, pokoknya mah nomor satu kesehatan ya.
0: Betul.
1: Ya terus tadi ada lagi Bang Bujang Jembatan Emas ya.
0: Iya.
1: Kesian atuh kagak bisa enggak.
0: Iya dilewatin terus katanya.
1: Iya merajuk tuh aduh, aduh ya. Kenapa gak disenggol katanya. Kalau saya mah ingat.
0: Ingat ya. Oke.
1: Iya ada lagi Cik Rusli juga ya. Terus ada juga Nelly juga.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Kadir CS juga. Sahadei ah.
0: Sahadei.
1: Pokoknya mah tuh semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya enggak disapa ya. Aku nuhun maaf.
0: Iya.
1: Gitu ya, lupa. Ayo kan lagi naaf.
0: Iya.
1: Udah.
0: Iya.
1: Buat AA lagi tetap semangat.
0: Siap.
1: Tetap
0: jaga
1: kesehatan.
0: Baik.
1: Ya, ya.
0: Amin.
1: Walaupun hari panas.
0: Iya.
1: Tetap membahana.
0: Wah.
1: Iya, malam pun masih panas.
0: Iya. Tengah malam pun luar biasa, memang panas suhunya
1: ya.
0: Memang.
1: Betul itu. Yaudah, aku ya.
0: Siap.
1: Oke, lagunya ditunggu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Teh Anita yang sudah bergabung ya. Luar biasa. Ada backgroundnya itu. Kukuruyuk. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Aduh, dari awal sampai akhir baru ini.
0: Mantap.
2: Aduh, mati aku.
0: Antrian panjang abangku, Masya Allah.
2: Ya, aku minta lagu ini aja lah.
0: Apa tuh?
2: Atas nama cinta.
0: Asik.
2: Dari Yowaldi.
0: Mantap, siap,
2: karena
0: siap.
2: Karena ajeng tadi ini salah sebut nama ini.
0: Apa tuh?
2: Langsung ke WA saya.
0: Apa tuh?
2: Bukan Nona Tika, tapi Nona Dika.
0: Oh, pakai D.
2: Iya.
0: Bukan pakai T.
2: Itu Tika siapa lagi, Kak, katanya?
0: Wah, lo.
2: Bukan, dia salah sebut itu. Masalah Tika ini pernah sama saya juga, dia orang Manado.
0: Namanya Tika.
2: Tika, dia pernah ribut. Sama Sari tadi ini pernah ribut juga sama Nona Dika ini. Dia ini kan masuk timur terus nih, baru tadi masuk Jambi nih.
0: Oke, okay, siap, siap.
2: Okay. Ampun aku kalau mereka masuk Jambi, betul lah. Ajeng, kalau nama tuh Jeng, tolong adekku sayang.
0: Oke.
2: Okay. Nanti dia langsung WA saya nih.
0: Masyaallah.
2: Kakak Tika mana lagi, Kak? Tika Manado, Tika mana dia?
0: Masyaallah.
2: Salah persepsi saja itu.
0: Iya, salah huruf aja tuh.
2: Ya salah huruf saja sayang. Iya.
0: Oke, siap.
2: Imut batik dari Papua dibawa orang ke Maluku.
0: Cakep.
2: Jika cantik imut, aku suka.
0: Asik.
2: Yang dan malam selalu kurindu.
0: Mantap. Ah, cakep bener.
2: Itu buatmu Nona Dika.
0: Ush, luar biasa.
2: Tidak ada yang lain selain darimu.
0: Ush, cuit-cuit.
2: Iya, aduh. Gara-gara ajeng lah ini.
0: Oke.
2: Terus, selamat selalu di Kartana.
0: Iya.
2: Tetap sini baik-baik saja sayang. Semoga dikajuga sini baik-baik bersama keluarga ya. Jangan kau ngobat telepon malam-malam nanti sakit. Jaga kesehatanmu sayang.
0: Siap.
2: Mahal sekali.
0: Oke.
2: So, aku selalu bersamamu Dika.
0: Insyaallah.
2: Terus lagumu juga buat Dika semoga terhibur. Itulah isi hatiku melalui lagu itu.
0: Mantap.
2: Ucapkan melalui Waldi untukmu Dika.
0: Oke.
2: Nah, buat Aje. Ojo ngono yo Aje.
0: Ojo ngono.
2: Ojo ngono yo. Awas lo.
0: Insyaallah.
2: Terus buat Pero mana Pero ini gak masuk-masuk ini.
0: Iya ketiduran kali ini.
2: Pero buat Tete Anita tadi. Terima kasih singkatnya Tete. Tete Nadia dan Eliminya. Ika, Naila. Bang Ajum, Bang Rudi. Bang Abdullah, Bang Ramlan. Kisemar, Wak Udin. Bang Armi. Amarkan, Amla Yusuf, Mang Ujang Jembatan Emas, Kak Butet, terus buat Kak Andi, Kak Bayaki gendut ke Sari tadi.
0: Iya.
2: Buka kartu Sari.
0: Aduh, dibukanya ya.
2: Terima kasih Sari udah bergabung di Jambi ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kami sama-sama turun dari perempat Ternate tadi itu.
0: Oke.
2: Kurang ribut juga sama Non Dika. Ini kalau sudah masuk Jambi.
0: Oke.
2: Ya. Cari baik-baik saja di sana ya.
0: Oke.
2: Nah, terima kasih Bang Aki.
0: Baik.
2: Selamat sore. Assalamualaikum. Semoga Dika terhibur dengan lagu ini.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Semoga selalu akur-akur saja. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali.
3: Lagunya lah.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya. Oh, apa? Canda.
0: Canda?
3: Iya.
0: Canda.
3: Ada enggak?
0: Canda lagu siapa ya?
3: Ada biasa ya, Rocky.
0: Oh, gitu.
3: Itu enggak ada tukar aja.
0: Oh, gitu.
3: Enggak ada ya, Ki.
0: Oke, tak cari dulu ya. Canda.
3: Bercanda apa canda sih, Ki?
0: Bercanda kali, nah.
3: Iya.
0: Bercanda.
3: Keterserah kamu lah.
0: Oh, gitu. Oh, ada. Ya,
3: iyalah.
0: Dari Elvi Sukaisi, bercanda.
3: Ah?
0: Iya, bercanda.
3: Iya.
0: Dari Elvi Sukaisi.
3: Iya, ganteng.
0: Iya.
3: Ganteng.
0: Siap.
3: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
3: Tadi ada barusan Bang Andi ya.
0: Iya.
3: Apa kali lo Bang Andi ini, apa tuh namanya?
0: Apa tuh?
3: Siang kali ya.
0: Iya, sayang dia.
3: Bagus lah. Terus buatnya Mama Rizka.
0: Iya.
3: Oh, Dasyawati udah pulang belum, Tasya?
0: Katanya mau pulang.
3: Hari ini ya?
0: Iya.
3: Iya, sekolah sehat berarti ya.
0: Amin.
3: Bunda, Bunda Ahir. Sinatalana.
0: Iya.
3: Terus buahnya Ija, Wiwin.
0: Iya.
3: Bram, Bini Bram, Tuma Asep. Terus Bapak Iqbal.
0: Iya.
3: Terus buahnya Rudi.
0: Iya.
3: Yetno, Wak Udin. Terus buat capek juga ya.
0: Siapa lagi?
3: Oh, buatnya itu loh.
0: Siapa tuh?
3: Oh, Arman. Army.
0: Iya.
3: Mbak Nadia.
0: Iya.
3: Pak Alimin. Pak Roman, Pak Lamban.
0: Siap.
3: Terus buatnya banyak kali ya, Ki ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Jangan lagi.
0: Oh, gitu. Jadi dipendekin aja.
3: Berapa orang lagi nih?
0: Hah? Ini yang terakhir.
3: Oh, kakak terakhir ya?
0: Iya.
3: Oi, mantap.
0: Mantap.
3: Terus buatnya Bujang, Ujang ya?
0: Iya.
3: Putra ya kan?
0: Betul.
3: Pokoknya adalah Ujang terus Cik Ramli.
0: Iya, Cik Ramli.
3: Wah, bedul. Bedul apa-apa ya?
0: Bedul.
3: Bedul. Paling ganteng tuh dorong Ibrahim.
0: Iya, betul.
3: Kamu gak kenal kan, Ki?
0: Pernah.
3: Oh, kenal ya?
0: Iya, pernah ketemu.
3: Sekolah. Gak pikir kakak aja yang kenal.
0: Iya, Bang Abdul tuh
3: terus
0: terkenal.
3: Terus buat semuanya.
0: Siap.
3: Selamat sore aja.
0: Baik.
3: Nanti malam sambung lagi ya kan, Ki ya?
0: Siap.
3: Ki, kamu gak siaran malam ini?
0: Malam ini ada Anur.
3: Anur ya?
0: Iya.
3: Yang ganteng tuh kan?
0: Iya.
3: Iyalah. Kamu juga ganteng.
0: Iya, ganteng semua kok.
3: Ganteng semua lah, penyiar.
0: Iya.
3: Pro empat.
0: Iya.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Biasa, masya Allah. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya untuk kakak sekeluarga. Baik, ketika dimanapun berada, masya Allah, ini semakin sore semakin asyik ya, semakin mantap. Tapi sayang ya, untuk peranan-perannya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi ya di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur ya. Dan dimudahkan semua urusan-urusan kita. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Prompat Jambi.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Saya ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti yang masih setia. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga ataupun sedang dalam perjalanan. Ya, untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara ya, dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda.

Natawa Mentan Sudaryono menginisiasi gerakan Revolusi Putih untuk meningkatkan konsumsi susu dan populasi sapi perah nasional. Gerakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan gizi anak sekaligus mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Menurut Sudaryono,

penyiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu ya mengajak masyarakat untuk membiasakan konsumsi susu sejak usia dini. Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini telah berhasil meningkatkan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. Menurutnya setelah beras, jagung, gula, cabai, ayam, dan telur, sektor susu menjadi salah satu fokus yang perlu diperkuat. Ia menjelaskan revolusi putih tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi susu masyarakat. Gerakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan populasi sapi perah, sehingga produksi susu nasional dapat terus bertambah. Sudaryono meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menjadi motor penggerak gerakan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar organisasi itu menggalang dana untuk pengadaan sapi perah dan menjalankan program distribusi susu gratis ke sekolah-sekolah. Ya, ganti-ganti menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi susu tidak cukup hanya dilakukan melalui kampanye atau imbauan. Dibutuhkan aksi nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Ia menilai susu memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak. Karena itu, pemenuhan kebutuhan protein dan gizi harus menjadi perhatian bersama.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat. Bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film itu membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimis pencapaian tersebut menginspirasi sinais di berbagai daerah. Kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Nah, ganti-ganti selain berdampak bagi perfilman, film itu berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus. IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Masuknya film ke Shanghai International Film Festival menjadi pencapaian penting. Keberhasilan itu memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai memperkuat ekosistem animasi. Momentum itu diharapkan mempercepat kebangkitan industri kreatif nasional. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati tentunya irama Nusantara. Menjelang nanti kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi haji ke ruang dengar Anda. Jemaah haji khusus Indonesia mengaku puas dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Berbagai persiapan yang dilakukan sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan puncak haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lancar. Perwakilan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK mengatakan pembekalan yang diberikan kepada jemaah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah. Jemaah telah diperkenalkan dengan lokasi pemondokan, jalur pergerakan, hingga titik-titik penting di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebelum menjalani rangkaian puncak haji. Hal itu disampaikan manajemen Marco Tour and Travel Ali Akbar di Mekah. Selain pembekalan, jemaah juga dibekali kartu identitas dan informasi penunjang sejak tiba di Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai membantu jemaah mengenali lokasi-lokasi tujuan ibadah dan memudahkan mobilitas selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, secara umum pelaksanaan haji tahun ini berjalan baik meski terdapat sejumlah perubahan pengaturan jalur dan pergerakan jemaah yang dilakukan otoritas Arab Saudi. Perubahan tersebut dapat diantisipasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan ibadah. Ia menambahkan, mayoritas jemaah haji khusus merasa bersyukur karena dapat menyelesaikan seluruh rangkaian. Kondisi fisik jemaah yang relatif baik juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah. PIHK juga mengapresiasi pengelolaan dam bagi jemaah haji tamattu yang dinilai lebih tertata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sistem yang lebih terkoordinasi dinilai memudahkan jemaah dalam menunaikan kewajiban dam tanpa harus mencari informasi secara mandiri. Dengan berbagai perbaikan layanan dan persiapan yang matang, penyelenggaraan haji 2026 bagi jemaah haji khusus dinilai berjalan lebih tertib dan dapat memberikan kenyamanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Baik, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi haji lainnya. Kementerian Haji dan Umroh akan mengusulkan perombakan tata kelola keuangan haji kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jamaah. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana tersebut di Mekah pada Kamis lalu. Dahnil bersama Menteri Muhammad Irfan Yusuf segera menghadap Presiden selepas operasional haji selesai. Pemerintah berkomitmen menyelamatkan tata kelola perhajian nasional demi kemaslahatan bersama. Penguatan tata kelola itu memerlukan penyesuaian regulasi yang berlaku saat ini. Aturan baru akan menyelaraskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Langkah strategis tersebut dirancang agar sistem pengelolaan dana haji menjadi lebih modern. Keuangan haji diposisikan sebagai bagian dari atau tidak terpisahkan dari keuangan negara. Oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Saat ini penyelenggaraan ibadah haji sudah beralih ke Kementerian Haji dan Umroh. Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji bertanggung jawab melalui Menteri Agama. Hubungan kementerian dengan lembaga pengelolaan keuangan haji nantinya bersifat hierarkis. Menteri Haji bertindak sebagai pemberi mandat dan pemegang tanggung jawab tertinggi. Lembaga pengelola keuangan diminta fokus pada investasi dan manajemen portofolio. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan sambil kita menantikan kumandang azan asar, azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya.

0: hati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya, karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya, karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu..."

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pemuda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
2: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
1: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
4: Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang, memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Kami ucapkan selamat malam ya untuk kanti-kanti yang masih setia bersama Perempat Jambi, atau juga untuk kanti-kanti yang sedang di rumah bersama keluarga atau sedang menikmati suasana malam bersama keluarga. Baik, masih kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan informasi haji.

Ya, ketika nanti Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak meminta layanan kesehatan Madinah meningkatkan kesiapsiagaan. Imbauan itu bertujuan mengantisipasi kedatangan jamaah haji Indonesia gelombang kedua. Hal itu disampaikan Wamenhaj saat meninjau klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah. Jemaah gelombang kedua rawan mengalami kelelahan fisik yang cukup tinggi. Kondisi fisik jemaah terkuras setelah puncak haji di Armuznah. Kelelahan akumulatif ini berpotensi mengganggu kesehatan para jemaah. Kementerian Haji dan Umroh memastikan ketersediaan obat dan kelancaran distribusi logistik kesehatan. Layanan medis harus bergerak cepat, menjangkau lansia serta jemaah risiko tinggi. Wamenhaj juga mengapresiasi dedikasi para petugas yang terus bersiaga.

Ya, ketika nanti masih kembali kami hadirkan informasi haji lainnya ke ruang dengar Anda. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menerbitkan dokumen pengganti paspor untuk 2 jemaah haji. Dokumen tersebut diterbitkan karena paspor kedua jemaah Indonesia hilang di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir. Abbas merupakan jemaah kloter KJT 04 rombongan 7. Sementara Siti Khadijah berasal dari kloter JKG 4 khusus. Kasus kehilangan paspor itu sempat menghambat jadwal keberangkatan Siti Khadijah. Pihak Dakar segera berkoordinasi dengan staf teknis imigrasi KJRI Jeddah. Sinergi itu bertujuan mempercepat penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Penanganan paspor hilang berjalan lancar sehingga jemaah tidak terlantar lama. Siti Khadijah dipindahkan ke kloter KJT-5 dan langsung terbang hari itu. Staf teknis imigrasi KJRI Jeddah, Oki Aditya Yaksa, memberikan perhatian penuh pada kasus tersebut. Pihak imigrasi berkomitmen menyelesaikan proses administrasi secepat mungkin demi pelayanan jemaah. Abdul Basir menyampaikan apresiasi tinggi atas gerak cepat tim imigrasi Indonesia. Pelayanan cepat itu memastikan kepulangan jemaah haji tidak mengalami hambatan berarti.

Ya, kati-kati para pun berada, tentunya masih kami hadirkan Irama Nusantara ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Rekan-rekan dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. 40 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik, UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Roro mengatakan sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan frekuensi konsumen. Menurutnya pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Ya, ganti-ganti melalui program tersebut, Kementerian Perdagangan berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM menjadi pelaku ekspor.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Wastra atau kain tradisional Indonesia terbukti bukan lagi sekedar pelengkap upacara adat atau pakaian penutup tubuh. Di era modern, lembaran kain yang syarat akan nilai historis itu telah bertransformasi menjadi instrumen diplomasi budaya yang kuat di kancah internasional, sekaligus motor penggerak ekonomi kreatif bangsa. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, saat membuka secara resmi pameran nasional Nusa Wastra bertajuk Nusa Wastra di Gedung Saraswati Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Langkah nyata diplomasi itu dibuktikan dengan penyerahan 4 helai wastra karya desainer Edward Huta Barat pada tahun lalu untuk melengkapi eksibisi budaya pameran Indonesia di markas besar UNESCO Paris. Terlebih sejak 2009, batik telah diakui dunia sebagai Intangible Culture oleh UNESCO. Fadlizon menambahkan bahwa industri berbasis wastra memiliki potensi raksasa. Selain mampu mendongkrak sektor pariwisata, kain tradisional kini menjadi hulu dari inovasi tren fashion global yang pada akhirnya menopang ketahanan ekonomi nasional. Salah satu bukti kekayaan wastra yang menarik perhatian dalam pameran itu adalah kehadiran kain osap yang dibawa oleh Museum Negeri NTB. Jika Yogyakarta mendunia dengan batiknya, masyarakat Sasak di Pulau Lombok memiliki kain osap, sebuah tenunan ikat sakral yang syarat akan nilai spiritualitas tinggi. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menjelaskan bahwa kain osap memiliki kedudukan khas atau kedudukan khusus dalam sistem kepercayaan adat Sasak, terutama sebagai penanda transisi kehidupan manusia menuju alam baka dalam ritual kematian. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Jambi Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kita hingga tengah malam nanti. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Malam Iku.

lebay menikah, yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita, yang bernama Putri Malini. Dikala itu, Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di Kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian, datang serangan musuh dari Kerajaan Sriwijaya. Senggo patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu, kakak beradik, yang sangat setia pada Guru Rimba, yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam itu juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang dan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara Surupo Iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampaknya itu, Kando, yo. Semacam iko, yo, kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando, Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu, yo.
1: Iyo.
0: Laut akan kuseberangi.
1: Iyo.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando. Dan gunung akan ku daki.
1: Iyo, iyo.
0: Yo lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku. Melambung tinggi semangatnya. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu. Bagaikan madu di kala pilu.
0: Bisa baik, Kando, ku berkata rasanya. Berbunga-bunga hati Dindo ku buatnya. Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iya, iya, iya.
0: Nampaknya air itu jernih nian. Sejuk lagi rasanya, Kando.
1: Iya.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be, Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah, ya tak ya?
0: Iya.
1: Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Iya, iya, enak nampaknya, yo, Kando, iya.
1: Selaka?
2: Hamba, Tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu yo, sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba Tuan, akan kami siap tempat istirahat untuk Tuan dan Putri. Rasanya di tempat Iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malini itu bersama kedua pembantu setionya bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi ko.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iyo.
1: Iyo, rasanya tanahnya subur pula. Iyo, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat iko.
1: Iyo.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iyo. Di kawasan Gunung Kerinci iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas. Ya tak?
1: Iyo, Kando.
2: Amin.
1: Iyo, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupo yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iyo, iyo.
1: Yo, lah kita ko sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak, Kando? Yo, bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
2: Iyo, nalah. Wah, air sungainya jernih juga, ya, Dak,
1: yo. Iyo, Kando. Jernih.
2: Walaupun sungainya kecil, namun pula, banyak ikan di dalamnya.
1: Ah, iyo, Kando. Tengoklah tuna, Kando. Iyo, Kando. Iyo, air sejuk. Iyo, cukup juga nyaman.
2: Iyo.
1: Iyo, sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iyo. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, yo.
1: Iya,
2: untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita. Iya, juga kan. Bisa menyatu dengan alam dan hutan iko. Dah macam itu, Dindo.
1: Iya, Kando.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok Selaka dan Seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko Selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan belum ada di zaman manusia kok. Masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang, dan kuso.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan kau.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh, tuan. Suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu, kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

Setelah membuat rumah tempat tinggal seadonya tuh dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka

0: mengganggu Kando?
1: Mudah-mudahan itu tidak terjadi, Pak Dodindo. Nan penting usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran nan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
0: Iyo, sebetulnya tempat Iko sangat menyenangkan.
1: Iyo.
0: Bagi Dindo dan nyaman pula kayaknya, Kando.
1: Iyo.
0: Cuman,
1: Ngapo?
0: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
1: Apa tu?
0: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
1: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkannya, yo.
0: Iyo.
1: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
0: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
1: Yo.
0: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
1: Kan macam itu eloknya tu. Yang harus kita lakukan, ya, tak?
0: Yo.
1: Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
2: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rima Melari

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.

0: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
1: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
2: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
1: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
3: Aku bersedia.
0: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
4: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu, dan suatu hari...
1: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kafi.
0: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kafi.
5: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
1: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
5: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
1: Baiklah, Syekh Datu Kafi.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Penjagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kafi.
6: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
6: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu, agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
3: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
3: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
2: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
5: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
3: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
5: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
3: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
4: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
5: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
4: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
5: Alhamdulillah. Kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana. dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
5: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walangsungsang menjadi Abdullah Iman.
2: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
5: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sharifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
2: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
4: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci, dua orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
2: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
2: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walangsungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
2: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
2: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
2: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
2: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
2: Kanda Pangeran Walangsungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
4: Malam harinya.
5: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walangsungsang. Ada apa, gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai Mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
5: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
5: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walangsungsang mampu berbuat adil, namun seiring perjalanan perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku, Nyai Pakungwati. Bukankah begitu, Nyai Mas Ratu Riris?
7: Benar, Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
2: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
5: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
4: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Malam ganti-ganti, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz. Ganti-ganti informasi berikut ini di mana bahas RUU Pangan. Komisi 4 DPR RI minta fungsi Barantin dimaksimalkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Karantina Indonesia atau Barantin dalam menjaga lalu lintas pangan nasional. Menurutnya fungsi Barantin perlu dimaksimalkan untuk mencegah masuknya hama, penyakit dan virus melalui lalu lintas komoditas pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI terkait pembahasan RUU Pangan. Kegiatan tersebut tentunya berlangsung di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana
2: marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih bersama ganti-ganti di 99,2 MHz dan juga informasi berikut di mana pembangunan sekolah rakyat Jatim 1 dikebut. Progres capai 77%. Ganti-ganti pembangunan sekolah rakyat Jawa Timur atau Jatim di kota Surabaya terus dipercepat menjelang tahun ajaran 2026-2027. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah terus mengawal penyelesaian pembangunan agar dapat dimanfaatkan sesuai target. Sekolah rakyat tersebut disiapkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP dan juga SMA. Selain ruang belajar, kawasan itu juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan siswa. Untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kalian baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan nanti dan juga kita ikuti pada formasi pukul 21 di mana kita ikuti pada malam hari ke yaitu apresiasi budaya kita dengan malam hari ke yaitu lagu-lagu Sunda ya. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Jambi Malam Iku.
6: Pro 4, 99,2 FM.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam Ketika Nanti. Tentu kita masih bersama di apresiasi budaya kita di Jambi malam ini Ketika Nanti 0811 6707 8850.

0: Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hoi, dan siapa nih?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Dan siapa nih?
1: Sama Andi Mokhin di Bangor.
0: Oh, Bang Andi. Gimana kabarnya Bang Andi?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Lagi santai.
0: Santai-santai, weh.
1: Iya.
0: Iya. Gimana cuaca di sana malam hari ini?
1: Waduh, panas sekali.
0: Panas yo.
1: Iya.
0: Sama lah sini juga, Bang.
1: Kalau Bang Nor itu masih enak di dalam akuarium.

0: Iya, coba lah kesini bang, biar tahu bang. Panasnya tembus.
1: Lagu apa bang Nur?
0: Lagu Sunda kita malam ini.
1: Oh, lagu Sunda, saya minta lagu ini aja, lagu Es Lilit. Es Lilit.
0: Es Lilit?
1: Iya.
0: Es Lilit, ya oke.
1: Es Lilin.
0: Es Lilin?
1: Iya.
0: Ah iya. Cari dulu salam-salamnya.
1: Iya, salamnya untuk semuanya aja, Bang Anwar. Uangnya Bang Anwar sama bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Yup.
1: Oke deh Bang Nur, terima kasih atas waktunya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Muksin tentunya sudah bergabung pada malam hari ini yo di edisi 2 maksud kami 6 Juni 2026. Halo, selamat malam.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Kumaha damelang si Hasan penyeria Sunda nak?
0: Anur.
2: Si Hasan penyeria Sunda.
0: Hah?
2: Bisa enggak bahasa Sundanya, bunda ajak ngomong Sunda ini?
0: Nggak bisa.
2: Nggak bisa, aduh kakak.
0: Aduh.
2: Ya Allah, kirain bisa, jadi bunda ngomong Sunda sendirian lah ini.
0: Iya, saya ngangung-ngangung. Apa yang disebuti bunda nih?
2: Kumaha damang.
0: Rampes, alhamdulillah, baik.
2: Pangestu, jawab nak ngomong.
0: Hah?
2: Pangestu,
0: oh, jawabnya. Oh, pangestu.
2: Mohon.
0: Mohon.
2: Dapat tembang gak ini lagu ini?
0: Ah, dapat, dapat.
2: Dapat dah, bunda lagunya.
0: Dapat, dapat.
2: Lagu dari Dul Sumbang itu menotoran.
0: Dul Sumbang?
2: Ya. Salam dulu ya Nur.
0: Yuk.
2: Salamnya terutamanya buat yang Anur, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya. Walaupun kita berbeda bahasanya, tetap satu jiwa ya. Sudah sama Jambi ya, terbaik kita ya.
0: Iya.
2: Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila Tera, Anita Wahudin. Tadi ada Bang Andi Muhsin ya. Andi Muhsin, Kak Butet, Bang Wijay, Mang Agung, Wati Upa, Kak Ahmad, Ajeng, Terusu Mas Yatno, Terusu ada Kusemar, Kisah Dewa, Mama Kembar, Mama Farhan, terus ada Pina Kampar, terus ada Putra Pulau Tidang, Putra RTM, Putra Batem, Alpiadi, Andisa Prawinata, Kasadayana lah.
0: Oke.
2: Kumaha lagunya ayam tuh?
0: Lagunya, adonyo, ini ada Dordar, Lamaran, terus, Wilujang Tepang Tahun, Tete.
2: Memotoran gak ada apa?
0: Motoran ini, memotoran?
2: Iya, memotoran.
0: Oh iya, ada.
2: Ya itu aja ya Nur.
0: Yuk.
2: Nah, tapi Nur tunggu ya, terima kasih waktunya ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda tadi ya sudah bergabung pada malam hari itu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
3: Ya,
0: Oi, gimana kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kira
3: malam ini sambil berkipas nih.
0: Aduh, sambil berkipas yo.
3: Iya. Biar agak adem sedikit.
0: Iya, dari tadi siang ini.
3: Iya.
0: Cuman kita nikmati bela. Oke, lagu kita malam hari ini.
3: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam ya.
0: Yuk.
3: Salamnya Wander, makasih yang selalu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanya baru di Balam Lima Ika Wawudin juga Mak dan dia pun nama juga. Waknya Andi Musin Aurel Cinta Palima. Lima Inja Bang Damri Mak Anjung Kadi CS. Mak Supa Imanya Jinja Benarika Kabutet. Waknya Topan. Wanya Ida Naila aja juga, Bang dari Mas Tri juga, Budi Sila, Mak Yani Berani Buna Miati juga, Mbak Solia, Mbak Arni juga, buat nya nek libadi lo bak sawah mah putra pulau sidang bang musi rusi juga maroblan buat nya Anita Pina buat nya bang Ujang juga bang Anita Keramnyata buat nya bang Jul buat nya bang Simon Kusmaliga buat nya Hanza Yusuf semuanya aja lah ya.
0: Oke.
3: Lagunya ada?
0: Lagunya dong.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari juga dari Bang Amar ya sudah bergabung tentunya di apresiasi budaya kita.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalunggo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalunggo Hidup atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalunggo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalunggo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalunggo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: apresiasi budaya kita tentunya pada malam hari ko di 0811670788850 tentunya untuk diganti yang ingin bergabung bersama kami di perempat RRI Jambi. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dari ini simpul.
0: Oh, Bang Iing.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Ya, sholat di warung.
0: Oh, oke. Mudah-mudahan ini rame ya malam.
1: Rame, alhamdulillah. Amin.
0: Kita malam ini lagu Sunda, Bang Iing.
1: Ya. Minta lagu ini we, Mas Andre.
0: Mas Nur. Tentang sama-sama A nih.
1: Iya.
0: Apa lagunya?
1: Minta lagu Kuasa. Judul Kuasa.
0: Judulnya Kuasa.
1: Kuasa.
0: Kuasa.
1: Iya, Kuasa.
0: Dari siapa tuh?
1: Penyanyinya Vanessa Bila.
0: Kuasa Vanessa Bila ya.
1: Iya.
0: Kuasa. Vanessa Bila. Kuasa.
1: Iya, Kuasa.
0: Kuasa dicari dulu ya sambil salamnya.
1: Ya, salamnya untuk Mas Anur, selamat malam semuanya. Bu Bajeng, Pak Peru, Bang Abdullah, Bang Ajum, untuk Bang Alimin, untuk Mbak Peru, untuk Bang Abdullah, untuk Bang Altiadi, untuk Bang Rudi, untuk Bang Udin, untuk semuanya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya Kuasa kan?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada ya? Selamat
0: yuk.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing ya, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko di 0811670788850. Halo, selamat malam.
2: Malam kembali sama Rasul.
0: Kampes,
2: apa kabar Nur?
0: Alhamdulillah baik. Odin juga gimana kabarnya?
2: Selalu sehat, luar dalam.
0: Alhamdulillah. Lama enggak kedengaran.
2: Seperti yang dulu dirimu.
0: Hah?
2: Masih seperti yang dulu dirimu.
0: Alhamdulillah. Enggak pernah masuk kalau di sebelah sama saya.
2: Ya.
0: Gak pernah masuk.
2: Kriting.
0: Di sebelah.
2: Oh, sebelah ada jarang.
0: Iya, jarang ya, masuk.
2: Jarang sebelah.
0: Pas di sini baru.
2: Ayo. Kabar Pero, baru nelfon Pero.
0: Iya.
2: Jangan ganggu Odin, Pero seneng banget.
0: Iya.
2: Pero, telepon diri kule, Bro. Kan malam Minggu. Lagunya ini aja ya.
0: Lagunya
2: Kebaya Berem.
0: Hah?
2: Kebaya berem. Ya sabar Pero. Ah, yang di sana buat putra aja nih suka ganggu ya Ajeng Pero. Ah, salam Nur ya.
0: Yo.
2: Buat Ajeng, buat Pero. Oh, malam ya. Udah wati sama malam juga. Tadi Kang Iing ya?
0: Iya, Kang Iing.
2: Iya, selamat malam Kang Iing. Antar studio Tewan tuh lagi hangat-hangat ya. Nah iya kan di dalam kan dingin dah.
0: Iya.
2: Nah, terus buat Andi Muksin ya. Pero sabar Pero ngangguin boy. Terus buat semuanya aja lah ya ngangguin terus.
0: Oke.
2: Lagunya ada Nur.
0: Lagunya ada.
2: Iya, makasih Nur waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wak Udin ya. Sudah bergabung tentunya pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Bang Peta, Bang Andor.
0: Bang ini ya, Bang Hamzah.
3: Iya, apa kabar nih, Bang Andor?
0: Alhamdulillah, saya Bang Hamzah juga gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Ini acara lagu Sunda ya?
0: Iya, lagu-lagu Sunda.
3: Nah, kalau lagu Sunda, apa ya?
0: Apa?
3: Daun sirih.
0: Hah?
3: Daun sirih.
0: Daun sirih?
3: Iya.
0: Dari siapa tuh?
3: daun sirih,
0: daun sirih. Dari siapa?
3: Tidak tahu ya penyanyinya, judulnya tahu.
0: Daun hiris, hiris.
3: Iya. Kalau ada budak jalanan, kalau ada.
0: Oke, dicari dulu, cari dulu.
3: Ya antara dua ya. Kalau ada daun hiris, kalau tidak budak jalanan.
0: Oke.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Ardi, Bang Muhammad Anur, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua tanpa terkecuali, yang barusan siapa tadi Bang Anur?
0: Siapa?
3: Yang barusan masuk tadi.
0: Oh, Udin.
3: Alimin.
0: Waudin, Waudin.
3: Waudin, no.
0: Waudin.
3: Ya, ya, selamat malam Waudin. Nah, Tero udah masuk ya?
0: Belum.
3: Ika sudah masuk ya?
0: Belum.
3: Ya, untungnya Mbak Tero, untungnya Ika ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Tamrin, ada Kak Derde. Ada siapa lagi ya? Ada Andi Musin. Ada siapa lagi ya? Banyak yang lupa gitu. Ada siapa lagi? Untuknya Andi Musin, Andri, Andi Cakrawinata. Kemudian ada yang di Sungai Toman. Siapa yang di Sungai Toman? Anita Sungai Toman, Gunawati dengan ayah imannya, untuknya Rudi Sengerti juga, Alimin dengan Nadia Purnamanya, Amarkan, untuk semua tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuknya Bang Muhammad Anur Apriansa. Selamat malam, selamat bertemu, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf sudah bergabung ya tentunya pada malam hari ini.

0: Udah jam berapa nih?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani. Terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: apresiasi budaya kita.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Pro 4 RRI Jambi.

0: Di kebersamaan kita pada malam hari Iko ganti-ganti 0811 0707 8850. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Atuk Pijan.
0: Atuk Pijan. Atuk Pijan dari mana, Atuk?
1: Warasubapu.
0: Oh, Warasubapu. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Panas gak sana, Tuk?
1: Ya, dong, ngilangin dikit nampaknya.
0: Tapi belum tentu hujan, Tuk.
1: Belum, tadi ada gerimis sedikit.
0: Gerimis sedikit, ya?
1: Iya.
0: Iya, sedikit, be.
1: Seminggu lebih gak ada turun-turun hujan.
0: Iya, kayaknya lama masuk musim kemarau, kayaknya.
1: Iya, nampaknya.
0: Iya.
1: Lagu Sunda ya?
0: Yo, lagu Sunda kita malam ini.
1: Runta.
0: Runta.

0: Dari siapa tuh, Cok?
1: Ada yang dari dusun bang, ada yang dari cewek itu ada juga, siapa nama cewek?
0: Ada juga.
1: Iya. Kalau bisa yang dari yang cewek ya?
0: Yang cewek ya. Cari dulu nih, Tok.
1: Iya.
0: Oke. Sambutan salamnya tuh.
1: Ya, salam-salamnya Pramono buat Tanu, dia selamat tugas, gua selalu sehat.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak Udin, Mbak Beru juga, buatnya Mbak Ika. Mbak Ajeng, buatnya Mas Kapuan, buatnya Kang Iing, terus juga buatnya Emana Mbak Watinya juga, Tata Kutet. Terus buatnya Bang Alimi, Nogu dan Nadianya, buatnya Andi Muksin juga, pokoknya buat semua-semuanya aja lah ya, salam papa aja semua.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Atu Bijan ya yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak, alhamdulillah baik. Mbak Firo juga, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke.
2: Panas mas.
0: Iya, panas kayaknya lah, masuk kemarau kayaknya.
2: Iya. Mas, lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Kumalayang.
0: Kumalayang.
2: Ya, dari Ayu Asti.
0: Ayu Asti ya, Kumalayang. Dicari dulu nih.
2: Mas ya. Mas tuh tadi nyebut nomor keempat tuh ke satu, Mas.
0: Ya kayak mana lah, apa masih tak ada tuh bayang-bayang.
2: Buat Mas siaran ya.
0: Pulangnya
2: hati-hati, setelah datang untuk Mas Anur. Buat tadi Datu Pijan ya, makasih senggolannya. Buat Wak Udin juga selamat malam. Buat Aji kurang masuk, jangan bobok dulu aja. Buat Bu Desila, Bang Ramlan, Kang Sule. Buat Bang Ingo juga tadi. Buat Mang Ajun selamat malam. Buat Amar yang lewat aja katanya sering nyenggol, ternyatanya enggak. Buat Bang Armi. Buat siapa? Si Rusli juga. Bang Putra Pulau Cijang, Bang Putra Banten, Bang Putra RTN juga, Bang Putra Bersam, Bang Juli juga di Bajubang, selamat malam Bang Juli. Buat Bang Alimin, Bang Tamrin, buat Bang Abdul, Mbak Nadia Pernama juga, buat Bang Alfiadi, Anita, Bang Kadi CS juga. Ada lagunya mas?
0: Ada lagunya ada.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Yuk.
2: Buat mas, pulangnya nanti hati mas Anur.
0: Oke.
2: Makasih mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vero, tentunya sudah bergabung ya pada malam hari ke 08116707920 untuk ganti-ganti yang bergabung tentunya pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Uy.
3: Bang Nur.
0: Yo.
3: Bang Nur ya.
0: Yo.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Kerusian sebelah plastiknya tuh.
0: Hah?
3: Baru kerokean sebelah plastiknya.
0: Baru kerokean ya.
3: Bina Kampar lagi nyanyi itu.
0: Oh iya.
3: Siapa baru turun tadi Bang Nur?
0: Tadi Mbak Vero tadi.
3: Oh Mbak Vero ya. Lihat Mbak Vero. Dalam lagunya ada apa nih?
0: Lagu kita malam ini Sunda.
3: Oh Kumaha Damang. Ya, salam pertama-tama buat nona dikaku yang ada di Ternate. Kalau yang monitor sayang, sehat selalu, panjang umur rezeki. Tadi itu mohon maaf Dika, itu Ajeng itu salah sebut nama itu, bukan Dika, tapi dia mau sebut Dika bilang Dika ya, jangan salah paham ya. Saya tidak ada bawa-bawa perempuan di sini. Dia salah sebut nama saja itu, maafkan dia. Langsung WA saya, dia ribut. Ada yang salah sebut katanya buat kan Bang Andi sama Fika katanya. Aduh, Maafkan dia bisa ya, salah paham. Jangan salah pandangan marah. Biasa itu kalau tidur. Dia buat ajeng juga. Jangan berubah-ubah dong nama sayangku, nanti gemar ajeng. Sayang. Buatnya Pero juga, sehat selalu. Ajeng sehat selalu. Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Jamila, Bu Desila, Tete Nadia dan adik Minya, Tete Anissa, Tina dan Mama Kembar. Ya, buat semua-semua yang saja dari A sampai Z. Buat Bang Nur, sehat selalu, panjang umur, marah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Aku minta lagunya Hamparan Sejadah.
0: Hamparan Sejadah?
3: Iya.
0: Lagu Sunda?
3: Iya, lagu Sunda itu.
0: Dari siapa tuh?
3: Ah, kurang tahu penyanyinya. Tapi ada Hamparan Sejadah judulnya.
0: Hamparan Sajadah.
3: Sejadah.
0: Oke,
3: terima kasih Bang Nur.
0: Yuk.
3: Selamat malam,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang ini tadi siapa lagi? Aduh, lupa lagi. Sudah bergabung ya pada malam hari ini.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat Tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id
3: Apresiasi Budaya Jambi.

0: malam ganti-ganti dan juga di sesi terakhir kita hanya menerima salam-salam ya ganti-ganti. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kadir.
1: Yo.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Kadir?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain Bang Kadir? Alhamdulillah baik, saya juga tentunya malam hari ini. Ayo lagu kita ngikut ya Bang Kadir.
1: Lagunya Daun Pulus.
0: Ngikut, ngikut.
1: Ngikut kata lah, enggak bisa lagi ikut ya?
0: Iyalah, ini sesi terakhir nih, lama mepet gitu waktunya.
1: Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Buat momen Orpensa malam itu sukses selalu. Buat siapa tadi? Yang di Cikrawin Eka, buat siapa tuh? Om Jantuk, Om Arkan, Peronisa di Transito ya. Pina di Kampal, Abdullahin di Kutai Kertanegara, Amang Adum, Romlan di Kemas Muda, Anika Semai Tomang, buat Bang Gigi, Bang Simon, Kang Sule, Ati Tijan, Abdullah, buat Pengarik Cinta Angga Seputra Jambi, buat Cik Rusli, buat Rosana Arhab, ya. Buat Kepala Gara Piadu, Bang Ajeng, buat Kang Iing, buat yang dia pernah sama Alimin, buat apa lagi, semua-semua, oh buat ini apa? Dari Kampar, dari Kampar sudah hebat semua-semua lah, menurut ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, aku kasih selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Kadir CS ya. Sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko dan juga pendengar. Untuk Anda tentunya yang bergabung bersama kami pada malam hari ini dan juga lagu kita ngikut ya. Di apresiasi budaya kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Yo, malam. Yo, kakak Butet.
2: Iya. Apa kabar, Dok?
0: Alhamdulillah baik. Gimana?
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kakak Butet amin. Juga gimana?
2: Anu lagunya enggak bisa ya.
0: Enggak bisa, lagunya ngikut.
2: Kok ngikut sih?
0: Sudah sesi terakhir lah, jam berapa ini?
2: Dari janji enggak bisa.
0: Enggak bisa. Salam-salam be kakak Butet. Salam-salam be wisanyo.
2: Assalamualaikum semuanya jauh. Makasih Andor ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kakak Butet yang sudah bergabung pada malam hari kak. Jadi 08116707992 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
3: Halo, juga selamat malam, Mam.
0: Yo, Bang Ramlan.
3: Iya, nih. Apa kabar, Mas Anur?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Ramlan juga gimana kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Bang?
3: Betul lagi nyantai-nyantai aja lah.
0: Gitu. Nyantai, be, ya.
3: Ya. Walaupun okay. Jepang seperti gerah ini, yang penting kita pokoknya tetap semangat lagi.
0: Iya, tetap semangat lah malam ya. Lagu kita ngikut.
3: Lagunya ikut aja ya?
0: Iya.
3: Dengan jam gue pergi setelah itu, gue enggak. Ya, pokoknya salamnya buat semuanya tadi ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang kita masuk, pokoknya salam kompak, salam. Hebat, sekarang lu, makasih ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rapan yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke dan juga di 08116707885 untuk ganti-ganti pendengar Pro 4 yang bergabung bersama kami di sesi terakhir kami ya dan juga lagunya tolong salam enggak bisa lagi untuk request lagu.

0: Ganti-ganti berakhir sudah di kebersamaan kita tentunya pada malam hari Iko dan juga untuk ganti-ganti yang belum bergabung mohon maaf dan juga bisa bergabung tentunya pada esok hari dan juga tentu kita masih bersama di Perompat FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kabar Hari Iko.

Ya, selamat malam ketika di kabar hari Iko dan juga lagu kita, mas lagu kita lagi ada di kabar hari kita, di mana Perumda Tirta Mayang Kota Jambi imbau pelanggan waspada pencurian meter air. Ganti Perumda Tirta Mayang Kota Jambi menghimbau seluruh pelanggan untuk mengingatkan kewaspadaan terhadap maraknya kasus pencurian meter air yang terjadi di sejumlah wilayah. Dengan maraknya kasus pencurian meter air ini, Perumda Tirta Mayang Kota Jambi menghimbau pelanggan untuk memberikan pengamanan tambahan terutama pada rumah atau bangunan yang dalam kondisi kosong maupun ditinggal beraktivitas. Untuk diketahui, memasang pengamanan tambahan ini dapat meminimalisir aksi pencurian meter air yang sering terjadi pada rumah atau bangunan yang ditinggal pemilik untuk beraktivitas. Direktur Administrasi dan Keuangan Tirta Mayang, Andri Susanto, menyampaikan meter air merupakan aset penting yang mendukung pelayanan air bersih dan juga oleh karena itu keamanan meter air memerlukan perhatian dan kepedulian bersama. Saat itu pemerintah Kota Jambi sedang menjalankan program Kampung Bahagia dengan memasangkan ribuan kamera pengintai atau CCTV di lingkungan RT dan area strategis. Nah, pemasangan ribuan kamera pengintai atau CCTV ini berbagai upaya meningkatkan keamanan masyarakat dan juga dapat meminimalisir aksi kejahatan di wilayah Kota Jambi. Dengan keberadaan CCTV, maka sistem pengawasan lingkungan lebih optimal dan masyarakat tentunya dapat segera melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan. Apabila pelanggan tentunya mengalami kehilangan meter air dapat melapor melalui layanan pengaduan Tirta Mayang tentunya di nomor 0821 2121 9692. Ketika-ganti itu tadi dia di kabar hari Iko pada malam hari Iko ini. Tentunya ketika-ganti tetap bersama di 99,2 MHz.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Danau Siting adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami itu.
1: Lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu kalau bahannya ada tidak ada lama tak? Yang lama tuh bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring,
1: yo
2: jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu deh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia tuh kita beli jadi itu dasar ramai kaki baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Iya sampai seminggu. Yang apunya tuh baloknya tuh. Kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah banget. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli pak tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan lo. Makanya kami ini yang sanggupnya beli bekas jamban, bambu tu yang saat ini tu kan jerigi kami bilang tu, dah tu untuk gala tu pancang tu cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin rumahan sudah tu bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit juga.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Drumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau nak dihitung jerigennya 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigennya itu. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kan ada rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena nangkul itu. Kadang-kadang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang, bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat.
2: Yo dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Cuma ada kemarin tu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu anak tangguan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi kami. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Nah, jadi, ya, tugas kami ngalah.

0: lingkungan yang ada.
1: Nah sekarang kan susah mencari balo-balo besar seperti itu.
2: Nah itu yang dialami warga. Nah,
1: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
3: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
2: 35
3: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
3: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: kawanku, opo hulasku.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Upacara beselang nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi-rampu, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara beselang nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.
1: Tips-tips gelombang pasang pada saat di luar rumah. Pertama, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya. Kedua, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Bila terasa petir akan menyambar, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Keempat, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang atau badai.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

diganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Diganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Minggu di 7 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi Dunya.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata RI Nimade Ayu Martini mengatakan kecerdasan buatan atau AI membangun pengalaman wisata salah satunya berbasis data. Hal ini disampaikan Nimade Ayu dalam diskusi bersama Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Forwa Parekraf pada hari Jumat lalu, bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dinilainya sebagai keniscayaan dalam industri. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam ekosistem digital melalui peluncuran Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia atau MAIA yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata nasional melalui teknologi yang adaptif, cerdas, dan berorientasi pada kebutuhan wisatawan. Platform ini dapat diakses melalui Indonesia Travel dan menjadi wajah baru transformasi digital pariwisata Indonesia. MAIA juga disesuaikan dengan salah satu program utama Kementerian Pariwisata, yakni Tourism 5.0, yang menekankan pentingnya adopsi digitalisasi untuk menyasar target pasar dengan lebih efektif. MAIA dirancang untuk membantu wisatawan di setiap tahap perjalanan, mulai dari fase membayangkan atau dreaming, kemudian merencanakan planning, memesan dan booking, merasakan pengalaman berwisata atau experiencing, hingga berbagi pengalaman atau sharing. Sebagai ekosistem, MAIA juga dapat digunakan industri untuk menjadi instrumen pengumpulan data perilaku wisatawan. Data yang disajikan MAIA memberikan gambaran yang jauh lebih rinci dibandingkan metode survei konvensional. Dengan MAIA, pemerintah dapat memahami perilaku wisatawan terkini termasuk preferensi destinasi, aktivitas hingga preferensi pengalaman yang diinginkan wisatawan. Di mana setiap aktivitas digital, mulai dari pencarian hingga interaksi media sosial, diproses untuk membentuk profil pengguna. Profil inilah yang kemudian menentukan konten apa yang muncul di layar mereka. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-Ganti, Alhamdulillah wa syukurillah ya. Edisi Minggu, edisi hari ini di 7 Juni 2026 masih saya Elis bersama di Perempat Terari Jambi dari jam 5 sampai ke jam 10, Ganti-Ganti ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, selalu ada teman saya, ada Bang Julio ya di Perempat RRI di Halo Jambi edisi hari ini. Di 12 menit Ganti-Ganti dari jam 6 pagi, apakah di luar sana sudah berubah kondisinya? Yang tadinya gelap, sekarang berubah berangsur terang. Kayaknya belum kelihatan, karena jauh ya. Iya deh, tapi yang jelas udara di pagi hari ini masih cukup sejuk Ganti-Ganti ya. Walaupun mungkin di siang hari kita merasakan gerahnya yang luar biasa, tapi ya kita masih bisa beristirahat di malam harinya. Semangat pagi Ganti-Ganti, edisi Minggu hari ini. Saya temani Ganti-Ganti di Halo Jambi, sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Juga ada lagu pop Indonesia dan beragam informasi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Hari Minggu, ganti-ganti ya. Minggu kedua mungkin ya, atau minggu pertama. Yang jelas hari Minggu, ganti-ganti ya. Iya deh, mungkin bisa dimanfaatkan waktunya untuk berkegiatan olahraga, ganti-ganti ya. Karena cuaca bagus nih, di luar sana nih, ganti-ganti ya. Iya, jadi jangan sampai mager lah ya. Mungkin karena kesibukan, ya kita tidak sempat berolahraga. Tapi di hari Minggu kita ada waktu, ganti-ganti, ayo dah. Kita lakukan kegiatan olahraga untuk kesegaran dan kebugaran tubuh, ganti-ganti ya. Ya, dan di satu informasi lain, ganti-ganti yang saya ambil dari rri.co.id Mekah, di mana sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah, dan petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Iya, di mana kebakaran tersebut terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam, ganti-ganti ya. Peristiwa ini dipicu oleh ledakan baterai skuter milik seorang karyawan hotel, ganti-ganti. Dan baterai ini mengalami panas yang berlebihan saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Dan kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jemaah di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat, dan langkah ini sesuai prosedur karena fasilitas lift hotel yang langsung dimatikan saat kebakaran terjadi. Ya, sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran ganti-ganti dikerahkan ke lokasi kejadian. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar jam 20 waktu Arab Saudi. Dan jemaah kini diimbau mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah risiko. Cuaca panas di Mekah turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan.

di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kenti-Kenti ya. Waktu kita juga sudah 35 menit, Kenti-Kenti ya, dari jam 6 pagi. Semangat pagi buat semuanya. Kalau di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani, seperti biasa, Kenti-Kenti ya, setiap hari Minggu itu ada kegiatan Car Free Day. Yang pasti untuk Kenti-Kenti yang menggunakan kendaraan, untuk sekarang sampai ke siang itu tidak bisa melintas, Kenti-Kenti ya, karena banyak para UMKM yang menggelar dagangan, kemudian ada juga yang lainnya, Kenti-Kenti ya. Jadi banyak kegiatan kalau setiap minggu pagi di kawasan ini. Mungkin Kenti-Kenti kepingin cari sarapan pagi, monggo silakan ya, karena biasanya pagi-pagi itu semuanya masih tersedia, Kenti-Kenti ya, tanpa terkecuali. Kalau agak siangan mungkin ya sudah mulai berkurang lah ya, tapi kalau pagi ini Kenti-Kenti mencari untuk sarapan pagi kayaknya pasti semuanya bakal mau dibawa balik, Kenti-Kenti ya. Karena semuanya memang enak, memang menarik ya. Ya, jadi jangan sampai lupa bahwa cuannya Kenti-Kenti ya yang akan dibelanjakan gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya Kenti-Kenti masih di 99,2 MHz ya. Ya, semangat pagi buat semuanya edisi hari Minggu. Terus tidak lama lagi setelah anak-anak kita ujian kenaikan kelas, tentunya ada libur sekolah Kenti-Kenti ya. Ya, jadi libur sekolah cukup panjang, lumayan lah ya. Jadi ya bisa dimanfaatkan waktunya lagi untuk berlibur Kenti-Kenti ya. Mungkin Kenti-Kenti bisa mengajak anak-anak ke salah satu pameran Kenti-Kenti ya. Ya, di mana ada pameran kendaraan klasik Kenti-Kenti ya yang dipajang di Heritage Classic dan juga Retro Festival di Putri Gunung Hotel Lembang Kabupaten Bandung Kenti-Kenti ya. Jadi cukup jauh nih, tapi nggak ada salahnya ya, karena kan liburan ya. Nah, pameran ini adalah kendaraan-kendaraan klasik Kenti-Kenti yang dipamerkan, yang kemudian diinisiasi oleh komunitas Sahabat Klasik Retro Bersama atau SKRB. Dan kegiatan ini pun diikuti oleh 33 komunitas otomotif retro klasik Kenti-Kenti dari berbagai daerah, seperti dari Jabodetabek dan juga Jawa Barat sendiri. Sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini dilakukan Kenti-Kenti ya. Ya, dan sekaligus juga ruang apresiasi terhadap kendaraan klasik dan retro yang memiliki nilai sejarah, nilai karakter, nilai cerita, serta kedekatan emosional lintas generasi Kenti-Kenti ya. Ya, namanya juga pameran kendaraan klasik Kenti-Kenti ya, jadi dari tahun berapapun itu dipamerkan di sana gitu. Dan mereka ini adalah para pecinta kendaraan-kendaraan klasik Kenti-Kenti ya. Pokoknya bisa dilihat di Heritage Klasik dan Retro Festival ya di Putri Gunung Hotel Lembang Kenti-Kenti. Ada kendaraan yang dipakai di tahun 60-an, yang di tahun 70-an. Kemudian kendaraan roda duanya juga Vespa-Vespa yang unik Kenti-Kenti ya. Motor-motor yang kayak motor moge gitu juga ada. Tapi yang klasik nih Kenti-Kenti ya. Kendaraan-kendaraan zaman dulu gitu ya. Jadi Kenti-Kenti bisa nih melihat secara langsung gitu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti founder Belantara Budaya Indonesia atau BBI, Diah Kusuma Wardani Wijayanti mengatakan minat generasi muda terhadap seni tradisional terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya jumlah peserta didik yang mengikuti sekolah tari dan musik tradisional yang dibina organisasinya hingga mencapai 9.000 siswa. Hal ini disampaikan dia di sela-sela acara Kultur Beyond Border International Cultural Showcase di Museum Bank Indonesia Jakarta Sabtu kemarin. Beliau mengatakan Belantara Budaya Indonesia saat ini membina 22 sekolah tari dan musik tradisional gratis, termasuk 2 sekolah khusus difabel dan 2 sekolah inklusif. Dan menurut beliau, pelestarian budaya melalui seni tradisional turut menjadi sarana pembentukan karakter dan budi pekerti generasi muda. Beliau juga mengatakan pihaknya juga mendorong keterlibatan orang tua untuk mendukung anak-anak mempelajari seni budaya agar upaya pelestarian budaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut dia, kegiatan seni budaya memberikan berbagai manfaat bagi peserta, mulai dari memperluas pergaulan, meningkatkan kepercayaan diri, hingga membuka peluang memperoleh pendidikan melalui program beasiswa yang disediakan organisasi tersebut. Dan menurutnya, sejumlah peserta didik yang telah lama mengikuti program pembinaan Belantara kini berhasil berkarir sebagai guru tari dan koreografer profesional. Dan beliau juga menambahkan para siswa binaan Belantara telah tampil di berbagai negara, antaranya diadakan di Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Azerbaijan, Korea Selatan, dan juga Jepang. Menurut dia, kesempatan tampil di tingkat internasional menjadi sarana untuk membangun kepercayaan diri generasi muda, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Kedepannya, Belantara menargetkan penguatan diplomasi budaya melalui kerjasama dengan berbagai negara agar seni dan budaya Indonesia semakin dikenal di tingkat global. Acara Kultur Beyond Border International Kultur Showcase digelar dalam rangka memperingati 13 tahun Belantara Budaya Indonesia sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan kegiatan ini juga menghadirkan pertunjukan budaya Indonesia dalam sejumlah negara sahabat, antara lain dari Rusia, Pakistan, Thailand, Palestina, Turki, dan Jepang. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.